0: Alright, selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia. Untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkawi FM, yang sudah pun bertugas, selamat menjalankan tugas. Sambil-sambil kadang-kadang masuk kerja pagi-pagi awal-awal pukul 8-5 minit. Tak ada kerja apa lagi je.
1: Dan kemah-kemah meja dulu.
0: Kemah-kemah meja dan scroll-scroll sat, tengok TikTok sat. Lalulah Langkawi FM ni. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak-banyak. Wow. Ramai yang macam memandang bagi ni.
0: Orang Taiping, Abang Din Taiping. Terima kasih.
1: Orang Taiping.
0: Asli Isak. Siapa lagi?
1: Ramai.
0: From Typing with Love.
1: Tak ingat baca ni.
0: Tengok dulu komik tu, From Typing with Love.
1: Benda-benda. Kita suka sangat filem From Typing with Love.
0: Tengok kawan tu, kurus ya hero.
1: Kan? Heroin sego.
0: Heroin
1: sego. Ramai. Ramai sungguh ni. Dia sebut nama ni, jenuh ni.
0: Terima kasih Kak Asia. Terima kasih
1: Kak

0: Tiga malam tanpa bintang je.
1: Tiga malam tanpa bintang maksudnya kelam.
0: Kelam, kelam je. Aduh. Tak ada bintang langsung.
1: Kenapa diselubungi duka? Kenapa?
0: Kita mana kata kita nak apa tidur, nak nak letak tangan atas dia nak tengok bintang pun tak ada.
1: Tak ada bintang. Kelam. Nak bilang apa? Tak apalah. Buat gena.
0: Tapi lah okey. Dulu ni je. Kan. Ni, dulu.
1: Lah ni banyak lampu neon dah. Kera lah lampu-lampu kat dalam rumah tu.
0: Lihat lampu lilap.
1: Tak pun lampu solar. Gitu.
0: Okey, kita pergi ke Langkawi sana sini je.
1: Okey, ini adik Faris terima pingat kebesaran selepas 3 dekad tanpa penderima. Bulan Sabit Merah Malaysia menganugerahkan pingat keberanian kepada seorang murid tahun 6, Faris Janis Zulfadli.
0: Bang, bang.
1: Yang selamatkan kawan dia lemah itu. Sebab keberanian luar biasa yang ditunjukkan oleh ketua BSMM Sekolah Kebangsaan Pengulu Ahmad ini menyelamatkan nyawa rakannya yang lemas di Pantai Pasir Hitam Februari lalu. Mendapat pengiktirafan tertinggi sempena sambutan.
0: Februari ke Februari?
1: Februari ya? Saya sebut salah.
0: Bunyi macam Februari.
1: Februari. Okey. Pada Februari lalu, okey, bertemakan bersatu untuk kemanusiaan.
0: Besar-besar tu dah.
1: Betul, dapat anugerah tu. Ini pengerusi kebangsaan BSMM Tunku Temenggung Kedah Tan Sri Tunku Puteri Intan Syafinas Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah bertitah bahawa penganugerahan itu adalah merupakan detik bersejarah bagi organisasi berkenaan.
0: Dia kawasan dia Pasir Hitam. Pasir Hitam ke Kampung Tua ke
1: dia dekat-dekat
0: Kampung Huma ke Bohok ke orang panggil Namron.
1: Namron.
0: Orang Namron ni nak bang ni sejarah dia aja. Memang orang berani-berani.
1: Oh macam tu noh.
0: Dulu-dulu aja kalau lawan bola. Pengadil bagi free kick tak kena kan. Depa serbu penuh kelam apa nama ni padang.
1: Takut pengadil macam tu.
0: Kalau kalau habang kata lawan bola dengan mana air hangat kan.
1: Tak berani.
0: Pasir Hitam namno tak berani.
1: Tak berani.
0: Pengadil yang mengadili pengawalanan tu bukan lekeh-lekeh.
1: Aduh. Hebat orang Namro tu.
0: Hebat.
1: Takut kita dengar.
0: Ni kita darah panglima semua.
1: Kita tengah kerja dengan orang Namro ni macam mana ni?
0: Darah panglima.
1: Saya keluar dulu.

0: Baiklah, pukul 9 suku lagi kita ada kamus lagu.
1: Yes,
0: dan hari ini dah.
1: Hari ini lagu-lagu yang ada perkataan setia.
0: Bukan lagu patriotik ya, setia tuan-tuan.
1: Bukan.
0: Cari nama lagu yang ada setia. Anda masuk di ruangan komen di rumah biru di Facebook kami.
1: Yes.
0: Di Facebook peribadi saya pun ada. Senaraikan di sana, kita akan putarkan lagu-lagu yang anda senaraikan, okey.
1: Selain bersama-sama dengan orang yang berdarah panglima, saya juga bekerja dengan seorang yang setia. gitu.
0: Tadi.
1: Awai aku setia ni.
0: Ah.
1: Di dalam.
0: Ah,
1: baru dalam tu.

0: Ya, itu dia. Ziarah Zain.
1: Setia aku di sini.
0: Rosi, kamu lagu.
1: Awak tak setia di sana, okey?
0: Lagu yang ada tajuk setia.
1: Yeah.
0: Tajuk dia ada perkataan setia ataupun dalam seni kata dia ada setia.
1: Setia.
0: Alright.
1: Setia aku korbankan.
0: Ada pertanyaan?
1: Ha?
0: Pagi ni?
1: Apa?
0: Kak Suzai tanya.
1: Okay.
0: Dalam bercinta ni kan, dia kata setia selalu duduk awal-awal ke hujung-hujung?
1: Dia.
0: Jawab sat je.
1: Dia tak sama lah. Dia kalau lelaki, dia lain. Perempuan dia lain.
0: Oh, lain ke?
1: Lain tak sama.
0: Oh, ada perbezaan?
1: Ada.
0: Ada perbezaan di situ?
1: Tidak boleh menjawab soalan ni.
0: Ya.
1: Kalau setia itu, dia tidak sama.
0: Ya, dia. Kalau tak sama, orang panggil apa? Dia...
1: Different.
0: Bukan.
1: Ha?
0: Ayat setia tu dia...
1: Curang?
0: Bukan.
1: Apa?
0: Abang jumpa dah ayat tu tadi.
1: Dia nak habis apa tu dengan setia tu?
0: Perkataan setia tu dia... subjektif.
1: Yes.
0: Subjektif.
1: Setia tu subjektif. Tengok orang lelaki kata setia subjektif. Sebab tu lah.
0: Setia bagi orang lelaki dia macam ni. Setia bagi orang lelaki dia macam ni. Perempuan-perempuan macam ni.
1: Ya.
0: Contoh.
1: Ya, dia tak sama.
0: Aziman tadi dia kata lagu Isabella. Abang cari dia kata dalam seni kata dia ada setia. Rupanya di last sekali.
1: Setia di hujung.
0: Alah.
1: Ni orang lelaki setia di hujung.
0: Setia di hujung.
1: Sekejap kita cerita pasal setia.

0: Alright, terima kasih ramai-ramai yang hadir di TT Live Lagu FM sekarang ni.
1: Dan juga yang dalam ikut frekuensi pun. Ah, ha? Dalam apa tu?
0: Dalam kamus lagu lah.
1: Okay, dalam kamus lagu.
0: Tak, tadi abang cari dia ada cerita Fauziah Latif di mana tak tahu dia buat konsert baru-baru ni.
1: Oh, betul.
0: Ada.
1: Ramai lah nu.
0: Sebab yang menyenaraikan lagu seterusnya dalam kamus lagu.
1: Yep.
0: Kak Merz kita dia
1: senaraikan
0: lagu Setia Aku Korbankan.
1: Wow.
0: Fauziah Latif. Dia kata kerana anda semua malam ini permulaan buat saya, dia kata.
1: Wow.
0: Luahan penuh emosi penyanyi Fauziah Latif yang dilihat tidak mampu menahan sebab ketika menjayakan 4 dekad Fauziah Latif live in concert. Yang berlangsung penuh meriah di Dewan Plenary Kuala Lumpur.
1: Betul kan. Terharu
0: sedih. Antara penyanyi yang nampak dari dulu tak apa segak lah makin segak. Wow. Di antaranya ialah Fauziah Latif lah.
1: Jujur lah Abang Mi. Tak apa segak sampai segak. Segak saya tengok dari dulu sampai segak lah. Saya kalau belah kiri tengok memang macam Fauziah Latif.
0: Kita sambung lagi.
1: Kita sambung lagi.
0: Belah kiri nampak Fauziah Latif.
1: Belah kiri.
0: Okay, kita pergi abang kita tengok belah kiri.

0: Fauzia Latif dengan Setia Ku Korbankan.
1: Lagu ini juga disenaraikan oleh Abang Cup kita.
0: Pasal? Oh, disenaraikan ya, minta, juga. Ya,
1: minta juga. Dia minta juga. Setia
0: Ku Korbankan.
1: Setia Ku Korbankan. Dia tulis tajuk silap sikit. Setia Mu Ku Korbankan. Pandai tambah lah maksud ni.
0: Setia
1: Mu
0: Ku Korbankan.
1: Pandai-pandai.
0: Oh, maksudnya Setia Mu Ku Korbankan dengan Setia Ku Korbanku bezo tu maksudnya. Tak sama Abang Cuk dengan saya pasal.
1: Baik. Suhaina Syafiq. Lama dia tak muncul dalam titi Abang.
0: Okey.
1: Pasal kerja pagi. Tapi dalam FB sempat dah dia nak ingat lagu ni.
0: Dan
1: keli. Dia kata setiamu gugur di mata.
0: Setiamu gugur di mata. Setiamu gugur di mata. Okey, okey. Di mata aja, di hati tidak?
1: Ya.
0: Oh, gitu. Baik.

0: Alright, saya isi lagu-lagu dalam kamus lagu Setia. Sama ada tajuk lagu ataupun seni katanya ada Setia. Kita tunaikan permintaan seterusnya.
1: Siapa tu?
0: Duduk tamu nak tahu, lupa lah.
1: Kesetiaan.
0: Kesetiaan, Siti Sarah.
1: Sarah, Rasudi.
0: Cari yang lain.
1: Tak apalah, janji setia. Ya, kita kan setia.
0: Tua.
1: Tua. Tua.
0: Siti Sarah.
1: Kesetiaan.
0: Puh.
1: Saya kan setia.
0: Tak ada, mendung tuan-tuan.

0: kita ada dua lagu lagi nak butakkan. Satu lagu ini yang disenaraikan oleh Baim.
1: Okay.
0: Setia Hujung Nyawa.
1: Fik. Ah,
0: Fik. Pukul 11 lagi. Pukul 11, pukul 10 lagi. Sabar macam berita.
1: Cik Pau.
0: Cik Pau, ya?
1: Yeah.
0: Bukan cici, ya?
1: Rasanya.
0: Yeah. Okay, okay, okay.
1: Setia Hujung Nyawa, eh? Oh, lagu ni. Yeah. Okay, lama tak nak. Fik.

0: Alright, sebentar lagi pukul 10 pagi kita akan ikuti
1: ke berita semasa dan bersama-sama dengan Cik Pau.
0: Lepas itu kita akan ke jam yang terakhir untuk seleksi lagu-lagu sepak meja.
1: Wow.
0: Ini lagu yang terakhir dalam kamus lagu.
1: Siapkan kaki anda.
0: Halida, Setia Kasih.
1: Aduh,
0: lama tak dengar ni Halida ni.
1: Ya, ini kan sebayang abang kan.
0: Hei, mana ada.
1: Oh ya.
0: Dari suara.

0: Harap berita semasa sebentar tadi. Terima kasih Abang
1: Pau.
0: Ya. Dan kita berada di jam yang terakhir. Tak ada tamu begini noh.
1: Tak ada.
0: Alhamdulillah.
1: Dia pun kata nak bagi kita pasang lagu.
0: Pasang lagu siap.
1: Itu. Okay.
0: Jam yang terakhir. Untuk ada yang hadir di TT Live Langgu FM. Terima kasih banyak-banyak. Di atas tapping-tapping anda. Sembang-sembang anda dengan kami.
1: Ramai macam mana?
0: Ada Hasnina, ada
1: ada siapa ni? Kak Asya, Hasnina, MU. Victory,
0: geng-geng MU ada.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: je. Kalau tengah mandu,
1: jangan main handphone.
0: Kadang-kadang je, bila memandu ataupun menunggang motosikal, bila orang kita dengar WhatsApp masuk mai kan, dia bila jawab tu dia jadi syahdu. Dia tak jawab. Bila tak jawab, dia macam resah. Drive pun dia...
1: Dia tak senang duduk lah. Dia tak senang duduk. Tak balas lagi ni.
0: Kena balas law juga.
1: Kan? Sepo.
0: Sebab tu lah kata, apa, sedap-sedap tak tahu. Naik atas bonet kereta orang.
1: Itu. Semoga dijauhkan lah, Noh.
0: Kalau anda driving mandu dalam apa hak laju yang laju.
1: Betul.
0: Kan, sedap-sedap. Kita bukan tahu.
1: Betul.
0: Berapa second dia kan. Kereta depan dah accident lah. Patut dia kalau kita fokus dengan pemanduan kita, kita tak belah orang.
1: Kita boleh elok.
0: Yang baru ni. Yang jadi tu di Lebuh Raya mana tak tahu.
1: Yang tiga kereta tu
0: kan. Yang kereta belakang tu dia dah bagi dah double signal. Kan? Kereta depan tu pusing dah. Kereta tu main sebelah
1: dia tu. Dia main langgak yang pusing tu.
0: Langgak yang pusing tu. Lepas tu dia main satu lagi.
1: Langgak juga
0: langgak yang tu.
1: Empat kereta. Betul-betul empat kereta.
0: Jalan duta yang
1: jalan
0: betul.
1: Jalan duta.
0: Ada orang komen mungkin.
1: Sida. Dah masuk.
0: Mungkin dia kata tengah duduk drive apa mandu dalam hak laju yang
1: betul.
0: Sambil-sambil duduk tengok telefon.
1: Betul.
0: Kalau tak tengok telefon.
1: Dia boleh elok lagi lah.
0: Boleh elok.
1: Sebab dia nampak dah double signal tu.
0: Okey, ini dia penyanyi kelahiran Thailand yang dikatakan bakal melakar sejarah sebagai artis solo pertama dari Asia Tenggara yang akan buat persembahan di pentas pembukaan Piala Dunia menyertai bintang pop S Katy Perry. Dan juga penyanyi rap Future di Stadium Sophie Los Angeles.

0: Untuk anda yang masih lagi sangsi, sama ada Dayang sayang ke tak, dia baca.
1: Dayang sayang kamu, okey.
0: Dayang kamu.
1: Apa ragu-ragu ni?
0: Jangan ragu-ragu. Kadang-kadang sangsi-sangsi semua kan. Dayang sayang kada? Dia Dayang sayang kamu.
1: Dayang habak tu. Siap buat lagu lagi.
0: Selamat menjalankan tugas untuk ada yang tengah buat kerja. Kadang-kadang je ada di antara kita yang kerja office hour, kerja ni. Sagi habis office hour,
1: kerja ni.
0: Pergi buat kerja ni. Pergi contoh, jual burger. Contoh dia apa nama
1: rider
0: buat homestay.
1: Rider.
0: Apa ni rider orang panggil tu?
1: Penghantar makanan.
0: Penghantar makanan.
1: Ya.
0: Dia buat 2-3 kerja.
1: Betul.
0: Zamanlah keras dia.
1: Seumpama
0: semacam kawan ni, nama dia Muhammad Amirul Jasmi
1: Syazwan
0: Anwar.
1: Oh, ingat Amirul Syazwan.
0: Syazwan pun 2-3 kerja juga.
1: Ya Allah, dekatkan batin tu. Nak kahwin cepat macam tu.
0: Dia buat kerja 3 pekerjaan dalam masa yang sama, iaitu satu dia eksekutif operasi. Yang kedua dia jual burger. Yang ketiga dia kru catering. Biarpun dia ada diploma teknologi kimpalan. Sanggup bekerja sebagai tukang cuci di sebuah institut kemahiran sebelum dinaikkan pangkat menjadi eksekutif operasi. Selepas 2 tahun berbekalkan kelulusan yang ada.
1: Habis hak kerja tu
0: jadi
1: buat burger.
0: Ya, jadi kaum Hawa. Hargailah kaum Adam.
1: Itulah noh. Kami menghargai.
0: Tak kata aja.
1: Tak kata.
0: Ini general.
1: Saya habang.
0: Hargai.
1: Hargailah.
0: Balik kerja, lepas tu pergi kerja pula, tukar baju.
1: Kesian.
0: Kadang mandi siap-siap di pejabat yang pertama. Untuk pergi ke pejabat yang kedua.
1: Betul. Pejabat je.
0: Pejabat je.
1: Okey.

0: Kita dah pun hampir sampai di penghujung dia sah.
1: Ya, nak habis dah.
0: Nak habis dah.
1: Esok. Pimai.
0: Esok saya mana pula kita esok?
1: Esok lorat.
0: Lorat kita?
1: Esok renyih.
0: Renyih?
1: Renyih pi. Duduk tak duduk renyih.
0: Oh, esok lorat. Lorat kita esok renyih.
1: Renyih.
0: Renyih ni kalau dalam bahasa Malaysia ni.
1: Kerenyih.
0: Cari tak juga kerenyih. Kerenyih. Kena tanya Nek ni.
1: Okay, kita kena tanya pakar kita nanti.
0: Kerenyih.
1: Kerenyih tu apa ya?

0: Langkawi FM.
1: Sampai di sini sayang.
0: Okey, baik.
1: Boleh. Sampai di sini saja pertemuan kita untuk edisi hari ini, 11 hari bulan. Okey, kita akan bersama lagi macam biasalah.
0: Suara
1: kita pagi esok pukul 6 pagi
0: dengan Kokonye.
1: Dengan lorat kita pagi esok pukul 9.15 pagi. Kenye. Buat ayat kenye.
0: Buat siap. Bagi tahu siap.
1: Okey. Amal takkan tinggalkan anda dengan kata-kata ini. Macam biasa, direndahkan tidak mungkin jadi sampah.
0: Betul.
1: Disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan apa orang cakap. Sebab setiap orang membaca kita dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeza.
0: Benar.
1: Teruskanlah melangkah selama kita di jalan yang benar.
0: Betul.
1: Meski terkadang diri kita tidak selalu dihargai.
0: Oh, sedihnya. Ayat depan tu syok tu. Apalah bang.
1: Ya, nampak macam mana.
0: Kita hargailah diri sendiri.
1: Kita buat gear ghostan.
0: Gear ghostan eh?
1: Gear ghostan.
0: Assalamualaikum. Bye.
1: Bye-bye.

0: Activate.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026.

0: Ya, halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat petang Malaysia. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman. Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Hari ini ekspresi 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Cici teman anda sehingga pukul 7 malam ini. Terima kasih Halina, see you later alligator. Kan? Terima kasih menemankan pendengar-pendengar Langkawi FM daripada pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang. Dan tibalah waktunya untuk ekspresi membuka tirai Langkawi FM hari ini kan. Apapun terima kasih juga kepada anda di atas kesetiaan bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu anda juga boleh dengarkan kami di RTM. Klik rtm.gov.my. Ni nak tanya ni, busy ke semua masa-masa ni kan? Apakah kita layan dulu? Ini dia Sarah Suhairi. Busy ke?
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

25 minit petang kan. Hari ini jam yang pertama untuk ekspresi. Saya nak kongsikan bersama dengan anda. Ini dia berkenaan dengan orang kata berita gembira. Berita gembira. Gembira, bukan gembira. Gembira kan. Yang mana gimnastik Malaysia raih emas di Bulgaria. Okay, gimnas negara Ang Chun Cheng mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa apabila berjaya meraih emas acara melombol FIG Artistic Gymnastic World Challenge Cup 2026 di Varna, Bulgaria. Berita gembira itu dikongsikan di laman Facebook Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF, yang mana menurut kenyataan itu adalah sejarah tersendiri buat atlet Ang Chun Cheng, dan tahniah kepada Ang Chun Cheng dan juga kontingen Malaysia, yang mana ianya satu peristiwa besar untuk gimnas artistik negara. Dalam acara melombol itu, Chun Cheng mengutip mata sebanyak 14.183 untuk meraih emas, manakala perak dimenangi gimnas tuan rumah Bulgaria, manakala gangsa milik gimnas Hungary. Okey, tahniah diucapkan kepada atlet negara yang membawa nama Malaysia dan mengharumkan nama Malaysia dalam acara artistik dan juga gimnastik negara. Okey, itu dia semangat untuk Malaysia kita. Fikirkan, boleh, pastinya anda boleh menang.

Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan, hutan hujan tropika yang menyegarkan, hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita. Malaysia.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: 104.8 ya untukmu. Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam untuk ekspresi hari Isnin 11 Mei 2026 bersama dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Baik, waktu-waktu ni kan masih ramai lagi yang orang kata kalau kerja pejabat ni, orang kata berada di pejabat masing-masing, berada di tempat kerja masing-masing lah kan. Ada yang tengah sibuk buat kerja kan, ada yang menarik nafas sejenak untuk berhenti dari memikirkan kerja-kerja kan, menarik nafas lega. Juga ada yang berhenti minum air sejenak kan, apa orang kata, bacuh kopi secawan, kan, macam-macam dah waktu-waktu ni kan, sementara tunggu waktu nak balik kan. Ada orang tak boleh nak panggung kepala, banyak sangat kerja dia. Baik, kita nak cerita sikit lah pasal lensa psikologi kalau di pejabat persekitaran kerja yang sihat kan. Kita kena ambil tahu juga macam mana kan cara nak atasi emosi marah kalau berada di tempat kerja kan. Misal kata lah kan, kita ni bergaduh mulut. Biasalah dengan kawan-kawan kan, gaduh lagu ni, saat aku kata kat hang, kata kat aku kan. Bila kita nak atasi emosi marah tu, beredar ke tempat lain untuk kita kawal kemarahan kan, takut jadi benda lain pula yang tak sepatutnya berlaku kan. Bertenang, tarik nafas kan, lepas perlahan-lahan macam Cici kata tadi, kalau rasa macam penat sangat kan, bancuh kopi, minum air dulu kan, minum air masak lagi bagus kan. Kenal pasti juga punca kemarahan, apa yang menyebabkan aku ni marah sangat, apa yang tak elok sangat, macam tu kan. Dan juga dapatkan nasihat lihat orang lain, kan, patutkah kita bergaduh hal yang kecil sahaja kan, pun nak jadi besar-besar di dalam persekitaran pejabat kan. Padahal pimai-pimai jumpa hang juga, macam tu kan, pimai-pimai kok tu juga berjumpa juga kita ni. Dan yang pastinya, jadilah orang yang memaafkan kan. Biasakan diri untuk memaafkan orang lain dan terima bahawa manusia juga melakukan kesalahan. Sama seperti kita, kita pun bukannya sempurna kan. Kita pun kadang-kadang selalu buat masalah, selalu buat perangai yang menyakitkan hati orang lain. Cuma kita tak tahu kan, orang pun sakit hati dengan kita, orang tak habaq kat kita saja kan. Jadi kita memaafkan dan kita menerima pandangan orang lain, mungkin kena ubah perangai. Jadi pandai-pandai cari cara untuk atasi emosi marah. Kalau marah sangat beredar seketika kan, tak salah orang kata silent treatment sekejap. Silent treatment, tak apa, buat masa ni jangan cakap apa-apa dengan aku, stop to my hand, gitu kan. Tak apa, kita mengajuk sekejap kan, tak ada masalah. Tapi pimai-pimai kok mana pun, kita bekerja dengan orang yang sama di persekitaran yang sama, jadi tak elok nak bawa panjang-panjang, nak perbesarkan kan. Eloknya kita berbaik-baik sesama kita, saling maaf-maafan kan. Nak kaya dah pun kan. Jadi tak perlulah kita nak bergaduh sama-sama kita kan. Orang kata pandai-pandailah kita berbaik-baik kan, mencipta persekitaran yang positif.

Kesihatan mental bukan perkara remeh. Ia sama penting dengan kesihatan fizikal. Kadang-kadang kita senyum di luar, tapi hati menangis dalam diam. Tiada salahnya untuk bercakap, meminta bantuan atau berehat seketika. Jangan pendam, jangan malu. Anda tidak keseorangan. Sokong kawan, sokong keluarga dan paling penting, jaga diri sendiri. Sayangi diri, hargai emosi. Kesihatan mental itu satu kekuatan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

0: ekspresi.
1: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kekuatan kepada kita sepanjang hari ini, insyaAllah. Sedang pendengar, alangkah indahnya hidup ini bila mana kita dikelilingi orang-orang yang baik dan positif, kan? Ada kawan-kawan yang baik, ada majikan yang baik, ada pasangan dan anak-anak yang baik. Bila bersama, rasa bahagia dan gembira sepanjang masa. Dan dalam masa yang sama, kita semua mengimpikan untuk memiliki jiran yang baik dan prihatin, kan? Apatah lagi mereka inilah yang paling dekat tinggal dengan kita, dan mereka jugalah yang terawal kita akan minta pertolongan bila kita ditimpa dengan masalah. Di dalam Islam sendiri, hak berjiran itu amat dititikberatkan. Hal ini bertepatan dengan sepotong hadis Nabi SAW yang menyebut, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuhu." Yang bermaksud, Jibril berterusan mewasiatkan aku mengenai hak jiran sehingga aku menyangka bahawa ia akan mewariskannya. Muttafaqun alaih. Dan jangan kita lupa, jiran yang baik di dunia akan menjadi jiran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di negara akhirat kelak. Ini berdasarkan satu hadis sahih yang lain di mana baginda telah bersabda, jiran yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang paling banyak berbuat baik kepada jiran-jirannya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sidang pendengar sekalian, ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan bila hidup dalam suasana berjiran ni. Antara yang pertama, kita perlu memuliakan jiran tetangga kita, sama ada jiran kita itu tinggal di sebelah rumah dengan kita mahupun berada selang beberapa rumah daripada kita. Antara kita boleh lakukan adalah sentiasa bertegur sapa, lemparkan senyuman yang paling manis, tidak menyakiti hati mereka ataupun berkata-kata yang buruk tentang mereka. Yang keduanya, kita perlu juga mengetahui hak-hak jiran yang tinggal di sekitar kita. Jiran yang tinggal di sebelah rumah kita lebih berhak kepada pertolongan kita berbanding jiran yang berada jauh dari pintu rumah kita. Ini berdasarkan pertanyaan Sayyidatina Aisyah kepada Nabi SAW. Aku pernah bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua orang jiran wanita. Lalu kepada yang manakah akan aku berikan hadiah?" Baginda bersabda, "Kepada yang pintu rumahnya yang lebih dekat dengan pintu rumahmu." Hadis riwayat Bukhari. Ketiganya, kita sangat-sangat dilarang untuk mengganggu dan menyakiti jiran tetangga kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman." Baginda pun ditanya, "Siapakah ya Rasulullah?" Baginda bersabda, "Orang yang jirannya tidak aman dari kejahatannya." Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nombor 6016. Mudah-mudahan perkongsian kali ini sedikit sebanyak memberikan motivasi untuk kita menjadi jiran yang terbaik. Wallahu'alam, sekali itu daripada saya, Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Johar. Nokawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Ekspresi.
3: Hai, bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
4: Hei, awak pula dah.
3: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
4: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
3: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
4: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
3: Ani nak habar ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
4: Oh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
3: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
5: Baiklah kawan.
4: Sakan.
6: Berhenti.

itu dia original Sabahan daripada Atmosfera. Baik, pukul 4:17 petang, jam yang kedua untuk ekspresi hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026, cici teman anda sehingga pukul 7 malam. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar bagi daerah Langkawi akan masuk pada pukul 4:39 petang. Saya nak kongsikan kepada anda, ini dia, berkenaan dengan inilah kita ni kan, tak lama lagi kan nak sambut Raya Haji. Yang mana ibadah korban jadi perang saudara. Hah, pasal apa pula? Pasalnya adik kecewa, mak menangkan anak abang. Makna kata anak menangkan sendirilah. Suruh selit nama cucu kesayangan tapi tak mau banyak bahagian. Masalah juga nak jadi konflik dalam keluarga, orang kata kan. Isu bahagian korban dan juga isu kewangan keluarga sepatutnya diuruskan dengan baik kan. Tiba-tiba jadi perbalahan lidah mulut kan. Jadi tak puas hati sama-sama sendiri keluarga kan. Wanita meluahkan rasa geram apabila niat muninya untuk melakukan ibadah korban tahun ini bertukar jadi pertelingkahan bersama ibunya sendiri. Dia kata tiba-tiba mak dia nak masuk satu nama tapi tak ada duit. Makna kata suruh dia lah kan. Banyak untuk nama cucu dia. Anak abang tu, anak menakan. Dah abang tu pergi mana? Suruhlah ayah dia buat kan. Itulah dia kan, orang kata jadi persengketaan keluarga. Yang mana menurut wanita itu lagi, pada awalnya dia sangka ibu dia nak sedekah korban atas nama arwah pak dia kan. Tapi sangkaan itu meleset sama sekali. Apabila tahu tujuan sebenar si ibu, rupa-rupanya dia nak letak nama cucu lelaki kesayangan dia. Tak salah orang katakan nak letak, tapi mak pun tak semua ibu betul orang katakan. Mak kena tahu juga kan pasal bahagian-bahagian ni kan. Jangan main tahu saja nama. Tak boleh lah kan. Sebab apa? Dia kata yang membuatkan dia ralat sebab apa? Abang dia, makna kata ayah kepada anak tu, si cucu kesayangan tu, hidup mewah, kerap berbelanja kan, kerap bercuti, barangan mewah apa semua. Mai tang korban suruh kawan ni bayar nama anak dia. Hah, lagu mana cerita? Sebab tu lah orang kata, bincang elok-elok kan, jangan jadi gaduh-gaduh. Kita nak hari raya dengan jiwa yang bersih kan, dengan berkorban pengorbanan. Tapi kalau cerita dia lagu ni, masalah jugalah no. Teruslah yang Langkawi FM ini dah 1, 2, 3 Iman Troy dan juga Mahamka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar nanti tepat pukul 4:39 petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.

Espressi. Baik, Espressi 4:55 minit petang. Selamat petang pada anda yang sedang mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM. Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Okey, pukul 5 saat lagi kita ke Pusat Berita Nasional untuk sama-sama ikuti utama 5 petang. Dan selepas itu kembali semula ke Radio Malaysia Langkawi FM untuk Espressi dan Kenangan. 5:15 minit petang. Okey, jangan lupa temu janji kita hari ini. Pastinya lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu mungkin popular dulu-dulu kan. Lagu yang sangat orang kata ada setengah orang lagu tu memberi makna dalam kehidupan dia. Gitu. Bolehlah nak layan-layan sambil-sambil bawa kereta, sambil-sambil beriadah petang-petang ni kan. Ada orang petang-petang dia orang kata duduk di duduk bersama rakan-rakan kan, sambil-sambil menyicor, menyembang tu kan, bergosip-bergosip tu, sambil-sambil tu dengar juga Langkawi FM. Kita layan lagu-lagu Espressi dan Kenangan sebentar sahaja nanti.

mengikhlaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam. Padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia. Kini,

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada 3 syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan litar bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi, selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Zin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Exco Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ekspresi kenangan.

0: Nangan di Langkawi FM.
1: Langkawi FM.
2: Baiklah Langkawi FM 104.8 ya untukmu. 5.18 minit petang, jam yang ketiga untuk ekspresi, dan kita dah masuk dalam ekspresi kenangan. Ekspresi kenangan 5.15 minit petang hingga pukul 7 malam. Okey, terus layan Langkawi FM. Okey, baik. Semalam kita meraihkan insan paling istimewa dalam hidup kita kan? Yang mana seorang wanita yang kasih sayangnya tidak pernah bersyarat. Pengorbanannya tidak pernah meminta balasan. Dan doanya juga tidak putus walau sesaat. Dialah ibu. Ibu adalah sekolah pertama kita, guru pertama yang mengajar erti kehidupan, kesabaran dan juga kasih sayang. Dari saat kita buka mata kan, nak tengok dunia ibu yang terlebih dahulu berjaga malam, menahan lelah dan juga berkorban segala-galanya demi memastikan kita membesar dengan sempurna. Tiada kata yang mampu untuk menggambarkan betapa besarnya pengorbanan seorang ibu. Okey, jadi sama-samalah kita doakan semoga ibu kita sentiasa panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, sempurna kan, kuat segala-galanya. Dan juga orang kata doakan kalau ibu bapa yang telah meninggal dunia, setiap kali solat walaupun sesaat, anda doakanlah ibu bapa semoga terlepas daripada bebas daripada apa kata azab api neraka, dilapangkan kuburnya, diberi kebahagiaan kan. Sebab apa, ibu adalah insan yang paling istimewa yang melahirkan kita ke dunia kan. Jadi sempena hari ibu, marilah kita mengambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kan. Tak terlambat lagi kemarin baru kan untuk ucapkan terima kasih, mohon maaf segala khilaf kita, silap kita dengan ibu. Dah hargailah ibu awak kalau anda masih mempunyai ibu. Macam Cici ni dah tak ada ibu kan. Orang kata hanya doa je lah mengiringi ibuku. Okey, dan tunjukkan bagaimana rasa kasih sayang itu. Kerana bagi seorang ibu, perhatian kecil daripada anak sudah cukup membahagiakan. Percayalah ibu kan, kalau dia masak sesuatu, anda rasa macam, anda macam tunjukkan ekspresi yang oh sedapnya kan, sedapnya air tangan ibu, itu pun sudah cukup menggembirakan. Walaupun itu adalah situasi ataupun pelakuan yang kecil sangat di mata orang lain kan. Allah, ibu kita masak pun sedap juga. Tapi percayalah, hati ibu paling gembira. Okey, terus layan Langkawi FM. Doa buat semua ibu. Terima kasih tidak terhingga.

Lah hampa kan, hero di orang kata boleh kata di Langkawi lah kan. Baik, selepas 3 dekad tanpa penerima, Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM menganugerahkan pingat keberanian kepada seorang murid tahun 6, Faris Danish Zulfadli. Keberanian luar biasa ditunjukkan oleh ketua BSMM Sekolah Kebangsaan Penghulu Ahmad Langkawi menyelamatkan nyawa rakannya daripada lemas di Pantai Pasir Hitam Februari lalu, mendapat pengiktirafan tertinggi sempena sambutan Hari Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah Sedunia 2026 yang bertemakan Bersatu Untuk Kemanusiaan. Pengerusi Kebangsaan BSMM Tunku Temenggung Kedatan Sri Tunku Puteri Intai Safina Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah bertitah bahawa penganugerahan tersebut merupakan detik bersejarah bagi organisasi itu. Tidak pernah kita lupa pada kejadian di Pantai Pasir Hitam Langkawi, Faris Danish bukan sahaja nekat terjun ke laut untuk menarik rakannya ke daratan, malah berjaya memberikan bantuan pernafasan CPR dengan sempurna sementara menunggu bantuan perubatan tiba. Yang mana penerima pingat Faris Danish menyifatkan tindakan tersebut dilakukan atas dasar tanggungjawab dan juga ilmu yang dipelajari dalam unit beruniform sekolah. Sebenarnya murid-murid macam ni diberikan tepukan yang besar kan buat adik-adik ni kan, sebab apa, berani kan, tak semua seusianya Waimah kita sendiri kan, yang berumur 30-an 40-an berani untuk terjun ke laut, tarik mangsa lemas kan. Kita pun tak berani kadang-kadang kan, tapi murid sebesar ini wajar diberikan tepukan hebat kan. Keberanian dan juga orang kata didikan ibu bapa juga memainkan peranan penting untuk orang kata jadi support system pembesaran anak-anak, menjadi bijak, menjadi baik pribadinya kan, membantu, bertanggungjawab dan sebagainya. Tahniah apapun kepada Faris Danish Zulfadli. Set fire to the rain.

0: Lankawi Sana Sini.
1: Baiklah, Kawi Sana Sini, edisi hari Isnin 11 Mei berkenaan dengan adik Faris kita.

Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.

0: Cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Nah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?

itu dah rindukanlah Encik Mimpi kan pernah menjadi OST drama yang mungkin menjadi kegemaran kita dulu-dulu. Setiap kali pukul 7 petang kan, termenung, tertunggu-tunggu di hadapan televisyen kan. Punyalah nak tengok lah ni. Ada lagi kau hak jenis buat puan kan, duduk tunggu depan TV kan. Mestilah ada. Baik, pukul 6.18 minit petang, jam yang terakhir untuk ekspresi 11 Mei 2026 bersama dengan Cici. Kan, ekspresi dan kenangan di jam yang terakhir juga. Saya nak kongsikan cerita, mungkin boleh jadi inspirasi kan buat kita semua, terutamanya kaum lelaki. Ini dia pada usia 71 tahun, Zakaria Abdul Wahab atau lebih dikenali sebagai Atuk Grab. 71 tahun hampa. Gigih cari rezeki sebagai penghantar makanan tanpa menghiraukan faktor usia mahupun keadaan hidup. Motor hidupnya mudah. Tidak malu asalkan kerja yang baik, kan halal, apa nak malu, mencerminkan semangatnya untuk terus bekerja walaupun sudah bergelar warga emas. Orang kata, Tok duduk rumah je lah Tok, kan main dengan cucu, layan cucu Tok, tak payahlah kan, nampak kesian naik motor kan, duduk hantar makanan. Tapi itulah punca rezekinya tuan-tuan, puan-puan, dan walaupun usia sebegitu, yang sepatutnya berehat di rumah, langsung tidak malu, tidak hiraukan sebab apa? Itulah punca pendapatan, itulah kerja yang baik dan memberi orang kata rezeki buat dia sekeluarga. Zakaria mula bekerja dengan platform Grab sebagai 2021 ketika pandemik COVID-19 dan kekal dalam pekerjaan itu sehingga kini demi menyara keluarganya. Ampa tengok Sat, kan lelaki ni kalau betul-betul yang orang kata bertanggungjawab sehingga akhir hayat pun, dia terus pikul tanggungjawab tu kan. Nak bagi yang terbaik untuk keluarganya. Katanya pekerjaan itu menarik minatnya sebab mudah, fleksibel berbanding dengan pekerjaan yang lain. Walaupun sudah usia 71 tahun, dia tetap pikul tanggungjawab keluarga termasuk bantu anak yang mengalami masalah kesihatan sejak 9 bulan lalu. Kita doakan kaum lelaki, ayah-ayah, bapa-bapa yang sedang berjuang kan, tengah struggle, cari rezeki untuk kaum keluarga kan, dipermudahkan segala urusan kan, dilancarkan, dimurahkan rezeki, dipermudahkan dalam mencari rezeki kan. Selamat dunia akhirat insyaAllah kan. Dan orang kata, traffic light selalu hijau. Makna kata mudah segala-galanya kan. Tak ada halangan insyaAllah dalam mencari rezeki kan. Lelaki tidak boleh manca. Okay. Kena kuat kan. Sebab apa, lelaki tulang belakang keluarga.

0: Apa yang menyebabkan masalah jantung kamu tu, Aiman?
1: Antara salah satunya adalah tidak menjaga pemakanan yang sihat sekaligus menjadikan saya obesiti.
2: Itulah, cikgu dah pesan kan. Kamu kena kurangkan makan makanan ringan dan minuman yang bergas. Semua itu tidak sihat untuk jantung dan tubuh badan kita.
1: Betul kata cikgu. Saya nasihatkanlah Afiq, berhentilah dari menghisap rokok atau vape kalau kamu tak nak jadi macam saya.
2: Ha, dengar tu Afiq.
0: Alamak, takut pula saya dengar. Tak naklah merokok dan hisap vape lagi lepas ni.
2: Baguslah kalau macam tu.
3: Sayangi jantung kita.

anda, pencinta Bollywood, bersama 5 stesen radio Zon Utara dalam rancangan Zendeki setiap Ahad 15 petang. Zendeki, irama hati, kenangan sepanjang hayat.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam bermula Januari ini di Langkawi FM.

6.48 minit petang menghampiri 7 malam dan juga slow-slow kita nak tutup tirai. Ekspresi kenangan hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Cici di sini teman anda daripada pukul 3 petang tadi. Dari orang kata panah sampai ke hilang panah tu senja dah. Selamat petang pada anda yang sedang beriada kan, mengambil angin ha kan, buat breeze walk kan di tepi-tepi pantai, di tepi-tepi laut, di tepi-tepi taman. Jaga keselamatan di mana jua anda berada. Baik, esok 12 Mei 2026 kan, seperti biasa tanggal 12 Mei adalah kita meraihkan insan yang istimewa, juga sentiasa berada di barisan hadapan menjaga kesihatan, menjaga kesejahteraan masyarakat, iaitu nurse kita, misi-misi di klinik-klinik kesihatan seluruh Langkawi, terutamanya di seluruh negeri Kedah, di seluruh negara kan. Esok jururawat akan sambut hari jururawat. Jururawat ini adalah bukan sekadar profession tetapi juga satu panggilan jiwa kita nak hambatkan. Sebab apa? Dengan penuh kesabaran, keikhlasan, tanpa mengira waktu, penat lelah, keadaan bagaimanapun, mereka tetap senyum kan, nak bagi layanan yang terbaik untuk kita semua dan merawat pesakit tanpa orang kata ada bias. Tak kisahlah kan hampa dari keturunan mana, kerja apa, profession apa, masuk jewat, semua layanan yang sama. Kena cucuk serupa tu lah. Kena cucuk serupa tu juga. Okey, kalau siapa-siapa yang biasa masuk ward lah kan, kita boleh tengok kan, kalau misi-misi ni seawal pukul 5 pagi mekejut, cik-cik, puan-puan, tuan-tuan nak ambil darah, dik-dik bangun nak ambil ni, nak ambil tekanan darah. Nak habak kata depo ni sungguh-sungguh cekal, sungguh-sungguh komitmen dalam melakukan tugasan, menghulurkan bantuan di kala kita sakit, memberikan rawatan yang baik kan. Orang kata di saat orang lain berehat bersama keluarga pukul 5 pagi, 6 pagi, kita semua ni bersama dengan anak-anak, suami, isteri di rumah kan. Jururawat tetap setia bertugas, okey? Di saat pesakit memerlukan sokongan, jururawat ni hadir untuk beri ketenangan, keyakinan. Tama-tama kalau yang sedang bawa perut kan, mengandung pergi jumpa misi. Takutlah misi saya ni GDM, tak mau turun ni. Misi pun bahagilah, tak apa. Besok dah tu, orang mengandung kebanyakannya memang ada GDM. Memang duk ada GDM apa? Gula ni kan, kecil manis, GDM on diet, macam tu lah. Jadi nak habak mereka ni menenangkan pesakit, memberi keyakinan tak ada masalah, insyaAllah semuanya boleh dirawat kan. Pengorbanan dan jasa jururawat ni besarlah kalau kita nak habak, okay? Jadi hargailah jururawat-jururawat anda kan, buat baiklah kepada mereka. Jangan keluarkan kata-kata kesat, ada orang tak boleh sabar kan. Besok lah tu kan, kalau jururawat yang jenis macam mulut lantang sikit kan, nak buat lagu mana, ada juga sejenis manusia macam tu. Kita pun dikeliling kita pun macam tu juga, ada je yang jenis yang lantang berbicara kan. Baik, selamat hari jururawat. Awal-awal saya nak ucap kan, sebab apa, esok dah tak konti. Okay, apapun, terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami Radio Malaysia Langkawi FM. Terima kasih kerana sudi mendengarkan Cici daripada pukul 3 petang hingga pukul 7 malam. Cici mohon maaf jika ada kesilapan, kesalahan, tutur kata sepanjang Cici melaksanakan tugasan hari ini untuk ekspresi, okay? Dan saya bersama dengan penolong jurutera Cheng memastikan siaran jelas sampai ke pendengaran anda, okay? InsyaAllah kalau kata tak jelas, habak mai, kita report dekat Cheng. Siap! Cing akan, depo lah yang akan memastikan, akan memperbaiki kan, siaran untuk jelas sampai kepada anda. Terima kasih daripada kami kan.
Baik, saya mohon maaf dan saya undur diri untuk hari ini 11 Mei 2026. Untuk makluman anda semua, Maghrib untuk daerah Langkawi akan masuk pada pukul 7.31. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye. Selamat Hari Jururawat Sedunia.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Assalamualaikum, kembali bersama-sama dengan kami geng Kakak Petang ya. Selamat malam ya. Kita ucapkan kepada pendengar kita Zura, ramai
2: betul
1: ni.
2: Betul. Alhamdulillah Lin dah masuk ke jam terakhir kita ni Lin. Sekejap masa berlalu ya. Jadi untuk anda yang mungkin dah sampai rumah, alhamdulillah. Mungkin kita tanya juga hari ni Lin, resepi apa hari ni ya? Oh, hari ni kami tak kongsikan resepi sebabnya tadi bersama dengan LPPKN. Kita bincang juga emosi Lin. Kalau orang kata kongsi masa-masa hari ni pun tak boleh juga.
1: Betul lah
2: kan. Kena selit-selit lah juga untuk uruskan emosi sebagai wanita tu bagaimana, sebagai seorang ibu tu bagaimana.
1: Yalah kan. Kita pula menjemput mereka yang pakar dari pihak LPPKN tu. Ada sesi kaunseling dan sebagainya. Jadi kepada anda yang mungkin berdepan dengan dilema, ada masalah, tekanan hidup ya, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, anda boleh singgah ke ataupun hubungi mereka LPPKN untuk sesi kaunseling. Jangan pendam masalah anda seorang diri, sebab kita tak nak nanti ada yang kemurungan, ada yang bersedih, menangis je kerjanya kan. Jadi kita tak nak macam tu, sebab ramai yang mendengar yang boleh menolong anda mengatasi masalah tersebut.
2: Betul juga. Anda kalau boleh nak, orang kita nak ulang balik, boleh pergi ke Facebook kami Nasional FM, boleh buka balik semula untuk temu bual petang tadi bersama dengan apa orang kata pegawai daripada LPPKN tadi kan, Encik Maknu tadi. Banyak dia kongsikan tips dengan kita Lin. Antara nak urus emosi seorang ibu, seorang wanita, bagaimana nak berdepan dengan suami, dengan anak-anak kan. Bagus sebenarnya petang tadi. Jadi boleh ke muka buku ataupun di Facebook Nasional FM, boleh tonton kembali lah di Facebook.
1: Mungkin tu, boleh mendapat sedikit orang kata apa, pengajaran, pelajaran ke, untuk kita menangani kehidupan kita ni lah. Sebab tekanan tetap ada Zura. Di jalan raya pun ada tekanan. Di tempat kerja pun tak lagi.
2: Kat rumah kita sendiri pun banyak tekanan.
1: Jadi dengan keluarga sendiri pun ada juga tekanannya.
2: Jadi sebab sebagai wanita tu kata Lin, banyak sangat ujiannya, tekanannya. Jadi kita kena uruskan emosi kita sebaik-baiknya lah Lin ya. Selepas ini nanti ada azan daripada azan maghrib yang akan kudara daripada pukul 7.20 minit malam di kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya lah, dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Teruskan bersama-sama dengan kami.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah, sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 73 hingga 75.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Maka kami, yakni Allah, berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahaminya.

Kemudian sesudah itu, hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Sedangkan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan.

0: Sesudah kamu, wahai Muhammad, dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, maka bolehlah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu. Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, yakni Taurat. Kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui bahawa perbuatan itu salah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baiklah Lin, dah sampai ke hujung hari ini Lin untuk geng kakak petang hari ini bersama dengan juga Zura dan juga Lin hari ini. Yang temani anda bermula pukul 4 petang tadi.
2: Sampailah 8 malam ya. Jadi kepada anda yang mungkin ketika ini dah selesai makan malam, ada ibu-ibu, ayah-ayah nak hantar anak ke kelas tambahan Zura. Kan terutamanya untuk mereka yang nak mengambil peperiksaan sekolah-sekolah juga. Betul. Tapi untuk memantapkan lagi pemahaman anak-anak dalam bidang matematik ke bidang geografi, sejarah, bahasa Inggeris, jangan dilupakan admin dan sebagainya. Masuk kelas tambahan. Jadi pengorbanan ibu ayah sangat besar untuk adik-adik, jangan dilupakannya. Bila dah berjaya kelak nanti, sayangi mereka, hormati mereka. Dan sekarang ni pun ada waktu terluang, tolong buat kerja rumah.
1: Kan kerja rumah tu bukan setakat pergi sekolah aje tu. Kerja rumah tu sampah-sampah lah kan. Lepas makan tu basuh pinggan. Benda kecil je tu mak seronok tau.
2: Betul, buat ibu ayah kita bahagia dan bangga dengan kita. Orang kata kena rajin tulang, ringan tulang. Jangan nak malam-malam nak layan sangat game dekat telefon bimbit.
1: Betul lah tu, anak saya lah tu kan. Jadi untuk anda semua dah mungkin dah sampai di rumah, dah tenang ni Lin, orang kata nak rehat sejak, nak tengok berita TV1 kejap lagi. Kan, inilah masanya orang kita nak regang-regang lah Lin.
2: Ataupun Zura mungkin nak apa, nak dengar pilihan mereka untuk pilihan bersama. Lagu ditunaikan ke tidak malam ni?
1: Ada ke tidak lagu saya ni?
2: Dah hantar dah siang tadi. Jadi dengarkan 9 malam hingga 12 tengah malam bersama dengan Reza.
1: Nanti malam nanti. Okey, jadi untuk anda semua, terima kasih banyak. Saya Azura.
2: Saya Lin.
1: Kita jumpa esok bersama Geng Kakak Petang. Bye semua. Bye. Assalamualaikum.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM, radio terbaik petang anda. Nasional Warna 4.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jutawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan saya Reza akan sambung siarannya untuk edisi hari ini. Siaran terakhir Nasional FM pada malam ini menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam hari Isnin, permulaan hari baru untuk minggu yang baru 11 Mei 2026. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Serta terima kasih rakan suka saya seperti biasalah JKP Geng Kakak Petang yang terus menghiburkan anda, menemani senja sehinggalah ke saat ini. Dan saya pula akan sambung siarannya sehingga 12.30 malam semestinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Pilihan Bersama 2.0. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini yang diambil dari portal berita RTM, di mana situasi banjir di negeri Perak telah menunjukkan sedikit peningkatan melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama setakat petang tadi. Menurut jawatankuasa pengurusan bencana negeri Perak, setakat pukul 4 petang, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi bagi menempatkan penduduk dari kawasan terjejas. Seramai 38 penduduk terjejas daripada 10 keluarga kini ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur yang telah melibatkan penduduk dari kampung Matang Pasir. Jumlah itu juga telah menunjukkan peningkatan seorang penduduk terjejas berbanding pada sebelah tengah hari. Sementara itu, di daerah Batang Padang, polis sepenuhnya selepas PPS Dewan Serbaguna Kampung Kelah Baru ditutup secara rasmi pada pukul 8.30 minit pagi sekaligus membolehkan semua yang terjejas pulang ke kediaman masing-masing. Dalam perkembangan berkaitan juga, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Perak melaporkan dua sungai berada pada paras bahaya. Untuk perkongsian yang seterusnya, Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menjalankan siasatan berhubung satu kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah kampus institusi tersebut. IPGM dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan. Menurut kenyataan itu juga, tindakan tata tertib termasuklah hukuman buang daripada institusi akan dikenakan terhadap mana-mana pelatih yang didapati bersalah selepas siasatan selesai dijalankan. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita lebih lanjut, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Anda sendiri sudah mendengarkan Nasional Malam dengan lagu-lagu terbaik yang terus menjadi lagu malam anda dengan pelbagai hiburan yang terbaik. Baik, seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Fadiluddin bin Cimalis selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini serta laporan haji penerbangan keberangkatan. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-25 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 11 Mei 2026 bersama 23 Zulkaedah 1447 Hijri hari Isnin. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 4 penerbangan antarabangsa dan satu penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-074 dengan pesawat SV-5007 muatan seramai 353 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.21 pagi 11 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 6.01 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.01 pagi 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-075 dengan pesawat MH-8146 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 11 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.51 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.51 tengah hari 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-076 dengan pesawat SV-5009 muatan sama 353 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.31 petang 11 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 12 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-077S dengan pesawat MH-8407 muatan seramai 142 jemaah haji dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 11.10 malam 11 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 12 Mei 2026. KT-077B pula seramai 141 jemaah haji akan melapur diri pada jam 10.45 malam di Movenpick Hotel Convention Center dan akan berlepas bersama KT-077S dengan pesawat MH-8150 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 12 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 12 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 12 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji nasihatkan menyemak status kaitan perjalanan ke luar negara dari Pautan Jabatan Immigration Malaysia ssbi.imi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan lagej, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 100 ml seperti air mineral, cair rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa serahan lagej dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji hendaklah memastikan beg masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Supaya dimaklumkan, tawang sepamu ke kaunter khas sempena musim haji ini mengikut waktu lapor diri jemaah haji di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online terjari, pendaftaran tes karat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk makluman pendengar sesyen melepas KS Sepang juga menyediakan kemudahan kuantum Bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad debit Bank Islam. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Zulfur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk Nation FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk laporan dan perkembangan terkini laporan haji penerbangan keberangkatan ke Kota Suci Mekah.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Okey, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Soalan Abang Bat, pernah tak anda bercakap bersungguh-sungguh tapi orang di depan anda nampak macam mendengar je, tapi dalam masa yang sama sebenarnya mereka tidak benar-benar ada bersama anda. Kajian menunjukkan manusia hanya menyerap sekitar 25% daripada apa yang mereka dengar. Maknanya 3/4 daripada setiap perkataan yang kita ucapkan hilang begitu sahaja. Jadi hari ini Abang Bat akan kongsikan 3 cara supaya orang benar-benar mendengar bila anda bercakap. Kata kuncinya, relevan, ringkas dan rasa. Yang pertama, relevan. Otak manusia mempunyai sistem penapis automatik yang menentukan maklumat mana yang layak diberi perhatian. Apabila sesuatu yang tak ada kaitan dengan kehidupan seseorang, otaknya akan menolak secara automatik tanpa mereka sedari pun. Bayangkan, anda sedang lapar. Kemudian, seseorang bercakap tentang makanan kegemarannya. Tiba-tiba, telinga anda tajam semula. Itulah kuasa relevan. Jadi, sebelum berbicara, tanya diri sendiri, apa kaitan perkara ini dengan orang yang saya nak ajak bercakap? Mulakan dengan dunia mereka, masalah mereka, situasi mereka. Barulah masuk dengan mesej anda. Apabila anda relevan, orang tidak perlu dipaksa-paksa untuk mendengar. Kan? Yang kedua adalah ringkas. Ni ramai yang salah faham dekat sini. Mereka fikir semakin banyak yang diperkatakan, semakin meyakinkan. Hakikatnya adalah sebaliknya. Ada kajian menunjukkan bahawa penutur yang menyampaikan idea dengan padat dan jelas dinilai lebih berkredibiliti berbanding mereka yang bercakap panjang tanpa fokus. Jadi, fikirkan pesanan ringkas yang pernah mengubah hidup anda. Kemungkinan besar, ia hanya satu atau dua ayat sahaja. Lebih jelas bermakna lebih kuat. Kalau satu ayat dah cukup, jangan tambah 3 lagi sekadar untuk nampak lengkap. Boleh? Dan yang ketiga adalah rasa. Maklumat masuk melalui akal, tapi kesannya tinggal melalui perasaan. Ada penyelidik yang membuat kajian, mesej yang mengandungi elemen emosi diingat sehingga 22 kali lebih lama berbanding mesej yang bersifat fakta semata-mata. 22 kali. Banyak tu. Itu bukan angka yang kecil. Okay, bayangkan, dua orang doktor menyampaikan diagnosis yang sama. Seorang ni dia bercakap dengan fakta semata-mata fakta. Seorang lagi bercakap dengan empati, dengan keprihatinan. Siapa yang anda akan ingat? Mestilah yang kedua, betul? Jadi jangan hanya bagi maklumat, bawa sekali perasaan yang anda mahu orang bawa pula. Boleh? Jadi ini 3 cara supaya orang benar-benar mendengar apabila anda berbicara. Yang pertama, relevan. Mulakan dengan dunia mereka, bukan dunia anda. Yang kedua, ringkas. Lebih jelas bermakna lebih kuat. Dan yang ketiga adalah rasa. Bawa emosi. Sebab orang ingat perasaan lebih lama daripada fakta. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa?
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Kembali bersama dengan saya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Ya, baru saja dengarkan Nasional FM secara khususnya menerusi Nasional Malam. Sama dengan saya, Reza. Seperti biasa, 8 malam hingga 12.30 malam. Selamat beristirahat semuanya untuk hari ini. Hari Isnin, pemulaan hari baru, minggu yang baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pelbagai lokasi yang membuka Nasional FM ataupun pelbagai frekuensi utama di seluruh negara yang mendengar Nasional FM. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga apa jua urusan anda pada malam ini dipermudahkan segalanya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga selamat semuanya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan anda. Dan yang bertugas, yang bekerja pada malam ini, sama-sama kita bertugas ya. Kita lakukannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada nikmat dan hikmah yang baik buat kita semua. Ikhlaskan diri kita tu. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Seperti biasa, kita akan tunaikan lagu permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Tapi sebelum tu, yang mana berkelapangan, yang mana ada ruang, ada peluang tu, sambil-sambil main telefon tu kan, mohlah masuk dalam TikTok Live Nasional FM sebentar. Kita berinteraksi sambil kita berhibur lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Atau anda ada ucapan ataupun perkongsian aktiviti anda pada malam ini, boleh hantarkan melalui ruangan komen. Ataupun di Facebook juga, Nasional FM Sentiasa di Hati, boleh hantar komen, boleh boleh follow. Di Instagram juga, Nasional FM _ Malaysia. Jangan lupa ikuti sebab apa, pelbagai kandungan terbaik kami kongsikan kepada anda. Dan juga informasi yang sahih, itu yang paling penting eh, sahih dan juga tepat. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir, selamat malam. Terima kasih sahabat kita yang bagi gift tadi. Semoga dimurahkan rezeki. Yang tapping-tapping, tidak lupakan yang kongsikan live ini. Untuk pilihan bersama 2.0 pada malam ini, yang pertama jatuhnya kepada sahabat kita yang hadir dari Sungai Petani Kedah, bersama dengan abang kita Syamwira. Assalamualaikum, selamat malam semua rakan pendengar kita di seantero dunia. Wow. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada kumpulan Photograph yang berjodoh di Alam Fana Cintamu. Semestinya hiburan terbaik buat kita menerusi Nasional Malam. Diikuti Rizwan Ramli, hadir dari Setia Alam Shah Alam. Sebuah lagu permintaan adalah lagu dendangan daripada Dato' Jamal Abdillah, Kenangan Tak Bisa Dilenyapkan. Seumpama dengan topik kita pada malam ini, kenangan. Kenangan kita tak boleh nak putarkan kenangan. Kita tak boleh nak kembali ke kenangan. Tapi kita boleh anggapnya sebagai dalam satu pengajaran dalam hidup kita. Diikuti juga permintaan sahabat kita Hafiz Ibrahim. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada Broi Romarantika yang berjudul Biarlah Buran Bicara. Semestinya malam ini kita dihiburkan dengan dedangan lagu non saja. Untuk tatapan kita diikuti Hasya Arjalun dengan permintaan daripada lagu Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Hiburan bersama kita pada malam ini secara khusus buat pendengar setia Nasional Malam.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital.com.

saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Yalah buran bicara lagu saja yang terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. 9.39 minit malam. Lagu yang penuh dengan non saja, penuh dengan cerita untuk tatapan dan hiburan kita bersama menerusi Nasional Malam semestinya dengan hiburan terbaik buat kita. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Kadang-kadang kita teringat lagu-lagu lama, kita terbayang kenangan lama eh. Tapi apa kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Kadang-kadang ada kenangan pahit, kenangan manis. Yang kita boleh lupa, ada yang kita tak boleh lupakan eh. Tapi jangan bersedih, itu hanya lagu, hanya hiburan kita semata-mata eh. Tapi apapun, walau apa jurusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sama dengan rakan kita Hasna Rizam. Selamat malam Nasional Malam sama dengan Reza sehingga 12 tengah malam. Selamat malam Hasna Rizam, seperti biasa dari Terengganu, terus on terbaik. Selamat malam buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Semoga sihat dan happy selalu. Semoga sahabat setiap pendengar layan memori malam pada malam ini. Hadir terus on dari Terengganu katanya eh. Ita Chot dari Pumhali, selamat tugas Reza, terima kasih. Razak di bersama juga, selamat malam dan selamat bertugas, terima kasih. Nenek dengan ucapannya, selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi tenang dia buat anda semua. Sambil anda berhibur dengan lagu yang terbaik di Nasional FM. Agustina dari Kuching, Sarawak, juga Siti Salwa. Seperti biasa dari Baling Kedah. Katanya, santai malam ini layan Nasional Malam. 8 hingga 12 tengah malam lepak santai bersama keluarga. Yang pastinya, radio terus on. Frekuensi Nasional FM. Semoga kita semua sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini, esok dan berikutnya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Yang berada di TikTok ni, Mas Niasanawi. Waalaikumsalam dari Sibu. Terima kasih. Rabia Hashim katanya, alamak bateri phone kong pula, tak apa kita dengar kat radio. Ya, yeah, betul, boleh dengar kat radio juga ya. Tidak kira di mana juga anda berada, boleh terus layan Nasional FM. Waalaikumsalam Rosina Safi, Bonda Zai, selamat malam anak anda, happy konti, terima kasih Bonda. Selamat malam, semoga Bonda terhibur dengan lagu pilihan bersama yang terbaik yang saya ingin kongsikan dan sajikan kepada anda menerusi pilihan bersama permintaan daripada Ahmad Suhaili. Lagu Non Saja daripada Sons of Adam yang berjudul Memori Duka. Lagu yang penuh dengan kenangan katanya. Yang ambil memori semestinya di radio pertama di Malaysia. Mantap bang, terima kasih. Muhammad Nur Faizal dengan permintaan lagunya. Lagu daripada Kasim Selamat dan The Swallows dengan lagunya Laubi. Semestinya lagu hiburan terbaik buat kita pada malam ini. Dan ada ikuti dari Bintulu bersama dengan Abang Long Awang. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada kumpulan Sweet Charity. Rock kapal terbaik tahun 80-an yang berjudul Camelia. Semestinya terus layan hiburan terbaik Nasional Malam.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Familiar dengan lagunya. Dinyanyikan oleh kumpulan Sweet Charity. Lagu ni popular pada tahun 1980, membawa kita 9.53 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati semestinya hiburan terbaik malam anda, malam tenang. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. Edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026, ada yang baru saja makan malam tu eh. Saya tahu waktu malam ni memang waktu-waktu macam gini memang ramai yang baru nak makan malam. Boleh bukan tak boleh. Selamat menjamu selera semuanya sambil layan Nasional Malam. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati, ada sedikit perkongsian info trafik untuk anda secara khususnya yang memandu. Di mana yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, info penyelenggaraan di E1 Lebuh Raya Plus, kerja-kerja bridge join di kilometer 178.5 sehingga kilometer 177.5 arah utara dari alur Pongsu ke Bandar Baharu. Lorong kanan ditutup bermula jam 10 malam ini sehingga 6 pagi esok. Diikuti info kerja menaik taraf di Lebuh Raya Utara Selatan E2. Kerja-kerja pelebaran lorong ke 3 di kilometer 27.3 sehingga kilometer 29.8 arah utara dari Kulai ke Sedenak. Lorong kiri ditutup bermula jam 10 malam ini sehingga 5 pagi esok. Dan juga info penyelenggaraan di Lebuh Raya Plus, juga di E1, kerja-kerja road marking di kilometer 211.1 sehingga kilometer 212.5 arah selatan dari Taiping Utara ke Cangkat Jering. Lorong kiri ditutup bermula jam 10 malam ini sehingga 6 pagi esok. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu melebihi 2 marhalah. Yang memandu jauh lebih 2 marhalah tu, biasanya abang-abang lori kita lah yang memandu, ataupun yang pulang ke kampung, ada urusan rasmi dan sebagainya. Tidak kira lah ke mana saja lalu tujuan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Boleh terus semak paparan CCTV di Lebuh Raya Bertol di Semenanjung Malaysia. Sila layarilah laman sesawangnya www.llm.gov.my. Yang pastinya kekal frame kongsi Nasional FM. Saya akan terus bersama-sama dengan anda menyerikan lagi malam anda dengan hiburan yang seterusnya. Permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya dari Sumandak Sabah, permintaan lagunya dengan lagu daripada Izlin, Bersamamu. Terus layan Nasional FM.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
4: Pilihan bersama.

0: Kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Menerusi Nasional Malam untuk jam yang berikutnya, 10.11 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Bersama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam. Sebenarnya yang akan terus menjalinkan lagi malam anda pada malam ini. Apa aktiviti anda pada malam ini? Saya tahu ada yang bekerja pada malam ini, ada yang bersantai di rumah, ada yang keletihan. Hari Senin banyak pula kerjanya. Balik rumah terus tumbang kan. Ada yang berehat ketika ni, baring-baring dekat rumah kan, santai-santai. Tapi apapun, semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik dan segala urusan anda pada malam ini dipermudahkan, insyaAllah. Seperti biasa, sedikit apa rekongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana Tabung Haji telah menasihati jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun, menurut beliau ketika ini jemaah perlu memberi tumpuan kepada penjagaan kesihatan dan persediaan menghadapi hari wukuf di Arafah. Menurut beliau juga, pakej ziarah rasmi yang dipantau Tabung Haji hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Selain itu juga, Tabung Haji sukar memantau keberadaan jemaah yang mengikuti pakej persendirian tanpa pendaftaran rasmi, dan mereka juga berdepan risiko ditinggalkan atau dikenakan bayaran tambahan. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsangkan pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Dalam pada itu juga, selari dengan tekad untuk menjadikan sains, teknologi dan inovasi STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Untuk perkongsian yang seterusnya juga, nantikan berita utama 11 malam, berita yang lebih terperinci dalam dan luar negara dari Pusat Berita Radio RTM. Seperti biasa, dengan lagu menerusi pilihan bersama, lagu-lagu yang terbaik yang saya sajikan kepada anda. Jadi terus kekal dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Pilihan-pilihan-pilihan. Pilihan bersama.

permintaan daripada sahabat kita menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu diciptakan oleh Ajay ketika ini untuk jam ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini dengan didedangkan lagu-lagu non saja yang terus menyerikan lagi malam tenang anda pada malam ini. Yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM, terima kasih untuk anda yang tapping-tapping, yang dah kongsikan live ini, yang repost, yang bagi gift juga adik. Terima kasih. Semoga dimurahkan.

yang menonton Justin. Justin Bieber ke? Bukan. Ziz Zarij. Amal Salih, terima kasih hadir. Baik, sedikit perkongsian untuk anda semua. MyCard 2026 bakal diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan baru bagi memperkukuh sistem identiti nasional dan menangani pemalsuan identiti. Tujuan pelaksanaan MyCard 2026 yang telah diperkenalkan oleh kerajaan, tujuannya adalah perkukuh sistem identiti nasional, tangani ancaman pemalsuan identiti, kawal jenayah rentas sempadan, kurangkan salah guna teknologi digital dan tingkat keyakinan terhadap sistem identiti negara. Itu antara yang tujuannya untuk pelaksanaan MyCard 2026, di mana MyCard baru dijangka mula diperkenal pada Jun 2026, dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan baru. Antara ciri-ciri keselamatan baru adalah tulisan laser ultra ungu, tulisan MyCard di MyCard tersebut tulisan hologram, dan juga kita ada kod pengguna pantas iaitu QR. Itu antaranya lah dan juga teks mikro dekat MyCard tu, ada teks mikro juga. Tak mesti semua tak sabar nak tukar MyCard baru. MyCard baru ni dahsyat tau. Nantikan Jun nanti, 2026 bulan depan nanti. Kata inilah inisiatif baru kerajaan perkenalkan kepada kita semua rakyat Malaysia. Okey, kita teruskan hiburan kita melalui pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan daripada sahabat kita Simon. Permintaan lagunya adalah sebuah lagu daripada kumpulan Raja yang berjudul Jujur. Dalam hidup kita ni, kita kena sentiasa jujur. Tidak kira apa juga yang kita lakukan, jujur setiap perkara katanya. Secara khususnya ketika kita bercinta dengan sesiapa. Itulah katanya. Princess Su menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Assalamualaikum semuanya dan selamat malam buat Reza yang bertugas. Waalaikumsalam. Dengan permintaan lagunya, sebuah dendangan lagu daripada Safura yang berjudul Rinduku Semakin Kuat, diikuti sahabat kita dari Tongkang Pejah Batu Pat Johor Adiza Sami dengan permintaan lagunya dendangan lagu daripada kumpulan Wings. Lagu ini ditujukan buat rakan pendengar kita yang bernama Syakila. Dengan permintaan lagunya Misteri Mimpi Syakila, lagu yang penuh dengan cerita buat kita semua. Terus layan, terus berhibur. Hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini di Nasional Malam.

0: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson B2 Sekolah MyB2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategik Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkukuh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center, AICC, Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal terkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan bagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkukuh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif asaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
4: dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
5: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
6: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesinambungan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
0: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Mat Nur berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan dua kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan Perhemah Kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan saya Abdul Rosi. Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam yang terakhir ini semestinya masih lagi dalam hiburan yang terbaik. Menerusi pilihan bersama 2.0 11.15 minit malam waktu ini. Terima kasih terus dengar, terus layan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, yang membuka di frekuensi di radio, juga di saluran aplikasi RTM Klik, serta menerusi radio portal RTM dan di saluran televisyen MyTV 701. Sekarang ini dah mudah dah nak dengar radio, selain di radio juga di aplikasi RTM Klik ataupun di atas talian menerusi portal radio RTM. Walau di mana juga anda berada, terus berhibur santai malam ni dengan lagu-lagu yang terbaik. Ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan daripada pendengar kita dari Merotai Tawab Sabah bersama dengan Amber Blues. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Ucapan salam semuanya, sahabatku pendengar setia, semoga anda sihat dan ceria selalu. Yang pastinya santai malam ini dendangan lagu terbaik Mama Sikri Aziz, sama malam berteman Kak Reza. Terima kasih hadir. Budak Lawa juga di bersama dengan ucapan selamat bersiaran Reza di segmen Nasional Malam sehingga 12 tengah malam. Buat teristimewa dan isteri tersayang Nodiana, iaitu Safa Jelita, dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Juga selamat menjamu selera sebentar tadi. Relax dan santai aja, layan hiburan terbaik. Zia Stagona, mantap dan menghiburkan Nasional Malam. Arina Wati turut hadir bersama dengan ucapan, semoga dipermudahkan segalanya urusan kita pada malam ini. Diberikan kesihatan yang baik serta dalam lindungan rahmat kasih sayang. Pastinya layan hiburan terbaik kita pada malam ini. Sambil layan mata, sambil layan kesyahduan lagu-lagu. Menerusi Nasional Malam. Ainul Jaffa juga hadir bersama. Semestinya jom kita hibur bersama. Luncur terus dengan hiburan retro dan juga lagu terkini untuk anda menerusi pilihan bersama. Dan pilihan yang seterusnya bersama dengan rakan kita Muhammad. Permintaan lagu daripada kumpulan Lemon Tea yang berjudul Bunga Cinta Nista. Lagu yang membawa kita ke lembayang lama satu ketika. Katanya lagu ini saya tujukan kepada semua pendengar setia Radio Nasional FM dan juga untuk aku Syida. Semoga awak ceria-ceria selalu di samping keluarga. Beruntung Om Haun dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Siti Sarah Raisuddin yang berjudul Semakin. Dari Keningau terus berhibur bersama, terbang ke bumi Kuala Lumpur untuk kita berhibur melalui Nasional Malam di Nasional FM. Azhar dari Kulim Kedah dengan permintaan lagunya Dilkia Khairi. Sebuah lagu Bollywood dengan lagu daripada Alka Yangni dan juga Udip Narayan. Ikuti sahabat kita yang seterusnya juga, Ahmad Aiman. Salam sejahtera dan Assalamualaikum dari Pasir Putih, Kelantan. Apa khabar, be? Sehat kok? Baiklah lalu. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah dendangan lagu daripada kumpulan Stings yang berjudul Kau Tetap Ku Hajati. Semestinya lagu yang evergreen yang menusuk kalbu, yang terus menjadi jiwa kita pada malam ini. Terus layan Bunga Cinta Nista, lagu ciptaan daripada Eddie Hamid untuk anda Nasional Malam.

Masih lagi bersama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati edisi malam ini. Semoga malam anda terhibur dan juga diisi dengan lagu-lagu yang terbaik, dengan lagu non saja pilihan bersama 2.0 pada malam ini, yang terus menjadikan lagi malam anda pada malam ini. Baik, sedikit perkongsian untuk anda, info dan juga pesanan daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Keselamatan jalan raya bermula dengan kita semua, di mana setiap tindakan di jalan raya memberi kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati, berhemah dan mematuhi peraturan mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Jadi sentiasalah patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon ketika memandu, pakailah tali pinggang keledar dan topi keledar, beri tumpuan sepenuhnya semasa di jalan raya dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Destinasi yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Jadi keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Jadi mulakan dengan diri sendiri demi keluarga dan masyarakat. Perkongsian untuk anda, keselamatan jalan raya. Terus berhibur permintaan lagu menerusi pilihan bersama Marsha Milan dengan lagunya Hening Rindu untuk anda. Terus layan Nasional FM.

0: Sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya pada malam ini untuk edisi malam ini. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik. Malam ini mendakap anda dengan damai dan muzik terbaik yang menenangkan rasa anda. Selepas ini, Naza akan sambung siarannya untuk Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi hari esok di segmen yang sama Nasional Malam dari 8 malam hingga 12.30 malam. Lepaskan lelah hari ini, tenangkan hati dan nikmatilah malam yang indah bersama irama pilihan terbaik semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus setia Nasional Malam.

0: dan Utara Pulau Pinang 100.5
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Pilihan bersama.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama Juli dengan Cik Bom memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua berdengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Rizal telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kian Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sihat semua? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya. Nikmat yang paling kita cari. Nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat. Jangan dibiarkan je. Jangan ditengok je ubat tu. Makan. Makan ubat, berehat sambil mendengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Kian Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng Buruh Hantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tapi bujuk katil. Ada yang kata geng Buruh Hantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik, sediakan kopi O, teh O panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk hati aku. Ada yang sedih ke? Sabar. Jangan sedih-sedih ya. Walau apa pun, kalau sesedih apa pun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam itulah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi. Sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Spinning and hadirlah Mustika. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama you guys dengan I Love You and Miss You. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Semua okey lagi? Mantap kalau okey. Pencari-pencari rezeki semua, macam mana untuk tengah malam ni? Pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah kan, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita, yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita, dengan penuh rasa tanggungjawab. Jaga pencari-pencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, macam mana semua, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Kasih horn satu kali untuk geng buruhan tu, untuk abang manis. Kalau dia orang tanya, kenapa bunyikan horn tu? Ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di ibu negara untuk tengah ataupun dia, tengah malam ni nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pekuatan Star, Pokok Sena, Badan Terap, Yan, Pendang dan juga Sik. Pahang di Rauh, Bentong dan juga Temeloh, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Siaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan serta Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah eh, kena ingat apa dia, kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini, bermakna lagi 2 hari lah, dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah, keadaan cuaca. Susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara, dan sepanjang musim berkenaan ataupun musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku, angin kencang masih lagi boleh berlaku, ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi. Berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimat lah, kena jimat lah, kena air. Kita dijangka kurang terima hujan kan, jadi kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia punya panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya dijangka eh. 35 hingga 37 darjah Celsius, ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus, itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia. Sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang di lena di Ulit Intan. Lena di Ulit mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan eh. Kalau mengerikan jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan Lena di Ulit Intan. Terus layan GBH.

Krista dengan seragam hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekang setia, yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara-mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dekat sana, baru jam 7.44 minit malam, ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu, macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca tak apa, cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya. Menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Ambiya, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus, ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini, ya. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir, Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tau, di TV1. Siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okey, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuwa As, Mamat Joa Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor antaranya, Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazri Yahya UPS dari Kuala Terengganu, PKA Amin, Geng Saka Pondo, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Sue. Kita ada Zai Zuraini dari mana ni? Dari Temerloh, Muhammad Yusof, Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh Mali taklah sombong. Tentu Philip Maling juga hadir, Jamaah Aloha, Dan Khairuddin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, Bolehlah. Janji ada burung hantunya. Nenek Ani, Jurhatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putra Mesin Johor, Astani Patullah, Muhammad Jasni Mon, Rosli Headbang katanya, salam hari Abang Manis comeback. Ui, Abang-abang, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya. Sampai hati anda semua. Muhammad Mohaimin, Lin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak Lawa, Mystic, Ila and Request, Ramli Lee dari Sibu Sarawak. Ada lagi. Ada Juas Mizi Abdullah, mantap dari Puchong, Janet Zai, Syazwan Arif.
Ita Rosaya semua anak Sabah juga turut hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga laporkan diri anda di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok? Kasih on lah, kasih masuk lah. Mana dia ni, mana dia ni? Saya menantikan anda semua. Jom terus layan lagi, terus beribut. Ini dia Scorpion dengan tajuk lagunya Blackout. Ada yang blackout ke rumah? Lagu daripada komposernya Klaus Mann, Rudolf Schenker. Terus layan GBH.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang hairannya, geng-geng berhantu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng berhantu. Terus layang sampai pukul 6 pagi. Lagi itu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ Fasa Kiang keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua ataupun sepenuhnya oleh rakyat Johor, eh. Di mana Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran kepada rakyat Johor secara keseluruhannya. Pengumuman dibuat oleh Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi dalam mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15, dan ianya sebagai daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor, di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak, semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin tegar. Kerana itulah niat kita sebenarnya, untuk menoktakan kemiskinan tegar dahulu, barulah kemiskinan yang kita akan basmi. Kak Yong Mimi, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Kak Yong Mimi. Ada juga Sania Muhammad, LV85, Saidatul Syahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah, Malori. Kiyogusanagi, Yasmalini, Hassan, Yuswa, MC Auto dari Perlis, luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ini kalau dalam bahasa Chinanya, Wu Aini ni I love you, kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya aku cinta kamu. Rahatun, ada Kak Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabeda Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh Macha. Kirim salam jurawat-jurawat di situ, ya. Kita ada Zai, KPBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosnani Ani, Encik Gaya, Azaz Noza, Zul Hakimi, Ismi Pal, Liza Lady Driver, Papaya pun hadir, Kamarudin Ismail, Nur Adila, kita ada Putri Lilin, Amy Bob Parker, Azman Arifin, Faiz John Burger Parker, Afif Yusuf Tampoy hadir. Pam-pam-pam, Abang Lori juga ni mantap. Abang-abang Lori kalau hadir mesti bagi horn satu kali dekat saya, ya. Faruk dari Tawau. Siapa lagi, siapa lagi, ya? Ada Nuras. Siapa lagi, siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda, ya, macam. Mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Mina RR, Mina sini katanya, Mina mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita B. Ramli kalau tidak terlihat nama Mina ni, kan. Mi Keria Utara, Nida Wahida, dua-dua. Dua-dua mati dulu, mana boleh. Dia mesti salah seorang mati dulu. Ita Chat pun hadir. JL, ada JB, Jihan 92,
Ada Siti Fatimah, Zaki yang manis. Siapa lagi? Junior Derhaka. Pin-pin-pin. Itu Ayu Kulifurnia. Suratan Takdir juga turut bersama-sama. Cik Gaya, Cik Zura 82, Zaketin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ada yang berguling-guling dari katil sampai jatuh katil. Dengarkan lagu Hindustan. Apakah anak dildakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.32 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng buruhan tu. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bucu katil. Sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan. Kerana itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Datuk Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Ya, itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara. Saya seronok kalau pergi Muzium Negara. Saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah. Saya banyak pergi ke Muzium Negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun saya sempat pergi ke Muzium Negeri masih untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu pembentukan negara kita macam mana, kemerdekaan negara kita macam mana, bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Lalas akhirnya pelancong tu kata apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsha Saleh, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir. Rinova juga bersama-sama. Kita ada Azwan Nur 82. Ada siapa lagi? Nur Firdaus Khalifah di Bumi, Nur Cahaya dari Perlis, Adedan Bahar dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar dari Brunei. Sayap Ilusi, kita ada Sislin dalam perjalanan ke Manjung. Ada Yunus, ada Jamil Mansur, Yusan Yusi Juso, Izara Masara, Mizi 85, Selmet dari Sandakan, Rita Razi, Nur Zainah Hassan, Mrs. Vario pun hadir. Are you sleeping? Kita ada Razlin Rans dari Singapura. Pendengar kita di Singapura, terima kasih banyak-banyak. Kori 619, Santalia Beruas, Mazia Kalfa, Aida Abdul Jamil. Kita ada Nasha. Kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Abang Lori, pam-pam-pam. Azizi juga turut bersama-sama. Yayang Sandra juga. Siapa lagi? Siapa lagi? DJ Rahman, Jasmina Jonet, Azri Aziz tetap luncur dari Gua Musang. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo lah. Kasih turbo lah satu kali. Adizam dari Lumut hadir. Okey, semua okey, semua okey. Ramai yang tak sabar untuk menangis tapi buju katil. Jom. Apa belum muzik ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan

Yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan. Kerana kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Hashtagnya Sahrum Mawar dahulu, menerusi lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini daripada penciptanya, komposernya Azmir, Bidu Wanita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Pudama Merindu. Terus layan, terus dengarkan King Burhantum.

Kainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Lagu jutaan Nan Dengkel, lirik oleh Nur Azwan. Pelengan ikhlas merindu. Ikhlas merindu. Ada rindu tapi tak ikhlas. Ada ke macam tu? Tapi ikhlas merindu lah. Kadang-kadang kita terlalu mengejar cendera yang gemerlapan tau, sehingga kita lupa ada Baskara yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata tu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2:04 minit pagi, kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Yang sedang memandu, selamat memandu, hati-hati memandu ya. Ada yang kena tengah panjat bukit gerik lah, macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, brother-brother bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Keadaan cuaca di tempat anda macam mana? Ribut beti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusar dan juga Kapit, termasuklah di Song dan juga Bukit Mabung, di Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Telupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, bermulanya kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimat guna air. Geng-geng beradu, ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boxy, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Ui, mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Astagona, Sabriu Rajman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi, Putri Delisha, Su 4290, Ikram, Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Sarima Rezeki, Laksmana Melaka, Mastura Shida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Puan Harum Manis, Ina Ina, Osman Amin, Osman Awin. Kita ada Nur 68 Game Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, Hamba Abadi, Jamilah Muhammad, termasuklah Driver 07, Miss MJ Carrier, Kak Zafrozen, Jajah 83. Oi, mantap semua, Anggrek Desa. Okey, semua okey lagi, semua okey lagi, geng-geng berhantu tu. Kasih taping lah, kasih turbo, boleh tak? Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi puja gantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu Jaitan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu pada tahun 1997. Jadi terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, Nasional Kemburu Hantu.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Fazil lah. Kumpulan EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Itulah namanya cinta kan. Cinta ni macam angin. Kita tak boleh melihatnya, tapi kita boleh merasakan kehadirannya kan. Macam angin lah cinta tu. Cuba tengok angin. Angin kita nampak ke tak nampak? Tapi kita rasa je angin tu menyapa kita, menyapu tubuh badan kita. Macam tu juga cinta. 2:33 minit pagi. Oh ya, kita lupa nak ucapkan selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Hari ini 12 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN, program latihan iman negara ya. Dan Camp Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baharu program latihan iman negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Iman Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Camp Regiment 515 AW di Ibu Negara dan juga Camp Regiment 505 AW di Pekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem EPLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada? Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem EPLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Khidmat Negara. Jadi jangan main-main ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin di masa akan datang, bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Jadi tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita bersiap sedia ke arah itu dan menjadikan mereka sebagai insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan. Anak Antun, selamat pagi anak Antun. Lam Suyor juga turut hadir. Lavender Girl, ada Ita, Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia meniaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku, macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20, akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nur Aisyah, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda Aidil. Kita ada Syuk Muhammad, katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad, Wiranti, Siti Cincin. Siti Cincin eh. Ini kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Onida, username Ati Azuriati, Mama Mira, Salmia, Jun Harits, Wani, Nur, Elin. Ada Mat Yu, ada Kak.

AI. Sabri juga turut hadir. Mantap. Yusof S, Syafiq, Alan Burger, Gani Kony, Kona Pulau Pinang hadir. Mantap. Mokwan ataupun salam dari Ucup, NAC Tintern hadir luncur terus. Tiger Aini Kedah hadir. Kedah ada Tiger. Ui, mantap. Nama Tiger Aini. Takut saya. Asbah Ceras, kata-kata kasut buruk baru bersampai puncak Banjaran bang. Okey, Banjaran Titi Wangsa. Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Perubahan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bersama Zamura dengan Bila di Buruk Kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tu. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja. Tapi yang paling penting, kita dapat menggenggam kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3-3 minit pagi di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini pada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa bang?" Yelah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah. Jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tau. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110, dia pecut sampai 200 km sejam. Macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju. Elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggang keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan, fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat ya, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya. Geng-geng berhantu, ada yang melaporkan diri. Ada Nazli Muhammad, ada Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul Nuraida, Mustafa Ida Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni yang diketuai oleh Ida Khairi. Sulizal Liza Kamariah, kita ada Yung Iza, Siti Aina, Zuhaidi Muhammad, Nuri Azli Namansud, Nurmala Abdul Hamid. Sama lagi Uncle Fadil, ada Kak Ya, Siti Khalija, Mizi 89, Iris Chomek, kita ada Azhar juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita, harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza Josainul, ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah SWT, insyaAllah. Amal Nurul Amri hadir, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan daripada gemersiknya suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Nak senang kembur hantu, bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

dengan cinta. Komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, diulit mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam. Tak kurang juga ada yang gembira, mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah, ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insya Allah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya.

Center SAC bagi program pelepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak, semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang dan 5 petang akan datang, ya. Dan semakan ini melibatkan 3 program utama, iaitu PPN, Program Pelajaran Nasional, LPSM ataupun program khas lepasan SPM, dan juga JKPJ, program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga berjaya terpilih untuk menyertai pemohon bagi program penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Mudah-mudahan anak kita yang terpilih akan terus berjaya dalam hidupnya. Kita doakan kejayaan anak-anak kita. Yang tak berjaya, jangan pula berkecil hati, jangan pula putus harapan, jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita, banyak lagi laluannya. TVET pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, siapa, jangan sangka tau, melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini, bagi negara yang sedang menuju ke negara maju, tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. Aini 67, selamat bekerja Aini 67 dari CCM. Malah Acik juga selamat bekerja untuk anda, ya. Hazli Zabaha, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang. Ui, sedap. Mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati 80, Zamawi Saliman, ada Asang, Yasmin, Yusna IDE, ada Zai Zaitun, Zailah Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamek Sabah Lori, pam pam pam. Oh, mantap, bagi horn dekat saya. Narasikin, onde-onde tawau. Dan kita ada Suhailah Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ, Manja pun hadir. Ramai, semakin pagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook Rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarhamah Dato' Sharifah Aini, dengan Terbang Helang. Terus layan Game Buruh Hantu.

Lagu ciptaan Adan Ahmad, lirik oleh Dato' Afsah Hasan. Allah Yarham Ibnu Rizan dengan Mimpi Yang Tak Sudah. Tapi untuk geng burung hantu, macam mana nak bermimpi kalau belum tidur lagi? Geng burung hantu bermimpi di siang hari. Sama macam saya tahu, anda memang bermimpi siang hari. Kata orang kalau mimpi siang hari ini, mimpi bukan mimpi yang betul kan? Mainan tidur. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima. Nasional Geng Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 12 Mei 2026. 24 Zulkaedah 1443 Hijrah. Dah hampir ke penghujung Zulkaedah. Lepas ni kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah apa yang ada? Raya Haji lah. Ramai yang nak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Raya Haji ataupun Aidiladha. Dah servis kereta belum? Kena servis sekarang. Pastikan kereta anda, kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik sebelum pulang ke kampung halaman, ya. Saya kalau pergi setiap negeri, ada yang bertanya, bang tak beli oleh-oleh ke kalau pergi negeri itu? Saya tak suka beli oleh-oleh. Sebab dekat Kuala Lumpur ni, pun banyak barang-barangan daripada semua negeri ada. Jadi apa yang paling penting, saya pergi ke setiap negeri, saya pergi makan. Saya cari makanan tradisional. Baru-baru ni saya pergi ke Kota Baru, ke Kelantan. Apa yang saya makan dekat sana? Saya carilah nasi kerabu. Saya carilah budu. Nasi berlauk. Kalau saya pergi ke Terengganu, tentunya makan nasi dagang. Kalau saya pergi ke Sarawak, apa yang best dekat Sarawak? Mi kolok lah. Macam mana rasa mi kolok kan? Dekat Kuala Lumpur pun ada mi kolok. Tapi dia punya vibe dia, dia punya suasana tu sedap makan dekat sana. Sama juga macam anda pergi KFC ke McDonald ke. Kalau kita beli bungkus take away tu, makan dekat rumah rasa lain je kan? Tapi kalau makan dekat tempat dia, rasa macam best je. Begitu juga saya kalau ke Kedah, tentunya cari laksa Kedah. Begitu juga dengan di Pulau Pinang, sebanyak 28 makanan tradisional Pulau Pinang diwartakan sebagai warisan kebudayaan tidak ketara di bawah enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 pada tahun ini dalam usaha memelihara identiti dan juga warisan kulineri negeri. Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan dan juga Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai menyatakan pewartaan itu melibatkan pelbagai makanan ikonik negeri berkenaan, termasuklah nasi kandar, asam laksa, char kway teow, pasambo, cendol, makanan lain apa dia? Mi Hokkien, mi sotong, mi jawa, mi udang, roti Bengali, cien, kerabu bihun, mi goreng mamak, putu mayam, muruku, tose dan juga teh tarik. Itu antara yang diwartakan sebagai makanan warisan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, kalau saya pergi Pulau Pinang, nasi kandar. Nasi kandar satu. Ikan Apollo. Mantap, nasi kandar. Mamu. Mamu okey, Mamu. Mamu kata dekat Wan HKL ni sejuk sangat ni. Bagi tahu dekat jururawat semua, tolonglah selokan ataupun matikan aircon tu. Sejuk saya ni. Ataupun minta selimut lebih. Rizal Damia melaporkan diri bersama dengan saya. Mas Bukit Beruang, kita ada Abang Burger. Mantap Abang Burger, ya. Abang Burger 16. Daddy Has, kita ada Muhammad dari Pro 2. Ahmad Tokman, Abang Lori kita. Kita ada Riz, kita ada Eti Susana, Aurora Tacha dari Oslo, Norway. Dia kata kali ni balik raya, nanti cuti balik raya, nak layan GBH puas-puas. Dekat Oslo pun boleh layan GBH. Pak Cu Terakas, kita ada Kela Hasli dari Brunei. Zaliana Tasib, Rohayati Nayan,
Zam 67, Nadira Nistalio, pun nama merindu. Kita ada Mai Sabaria Saini, Nur Aina, Aziz dari Batu Pahat, Abi Hashim, Hajan Nur, Arji, ada Sakura Putih. Oh, ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Mantap semua, mantap semua. Seronok saya. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting tau. Ramai penyampai-penyampai dekat National FM ni, dia kalau duduk dekat mengendalikan segmen geng berhantu, dia kata sangat-sangat suka bang. Patutlah abang suka ke udara 12 malam sampai pukul 6 pagi sebab geng-geng berhantu semuanya sangat-sangat baik. Oppo Semak katanya, Wak Ijum Yong Ping, mantap Ejem White Gluta Horse, mantap luncur kata Pak Chu. Okey, kita luncur, kita kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Dil Kiakari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Exist dengan vokalisnya Mamat, Janji Padamu. Lagu pada tahun 1993 menghiasi ruang udara Nasional FM, membawa kita ke 4.34 minit pagi. Janji padamu, ya, janji pada anda semua. Saya sampai pukul 6 pagi.

Sedap betul dia tidur. Rasa-rasanya sampai bermimpi sampai ke Brazil tu. Tak Brazil, Mexico. Tak Mexico, Afrika Selatan. Tak pun sampai ke benua Afrika, Uganda, Zimbabwe. Tak pernah biarkan mereka tidur. Yang tidur, tidur. Biarkan mereka tidur. Yang tak tidur lagi, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Semua okey? Ada lagi. Mamu kata ada lagi, Mamu. Mamu duduk hospital pun sambil dengar National FM tau. Itu yang duduk hospital yang sakit. Mudah-mudahan kesakitan itu akan beransur pulih ya. Kita doa sama-sama mereka yang sakit. Kita doakan mereka yang sakit ni semua agar cepat sembuh. Dapat kembali bertugas, dapat kembali bekerja, mencari rezeki. Banyak sekali bantuan yang diberikan kerajaan. Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri, terutamanya kepada usahawan-usahawan kita. Usahawan-usahawan B40 juga. Mereka sangat memerlukan, terutamanya menerusi tekun. Dan sebanyak RM15 bilion dana akan disalurkan menerusi agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi pada tahun ini dengan sasaran memberikan manfaat kepada 400,000 usahawan dan juga koperasi di seluruh negara. Dan kita tahu juga sejak 1 Januari hingga 30 April tahun 2026, Tekun Nasional telah pun menyalurkan kira-kira RM360 juta kepada hampir 20,000 usahawan perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Dan Tekun Nasional perlu terus mempergiatkan usaha dalam membantu lebih ramai usahawan meningkatkan daya saing dan juga mengembangkan perniagaan masing-masing. Itu yang kita mahukan. Tetapi ada juga usahawan-usahawan kita bila dapat geran, dapat bantuan daripada Tekun, lain pula jadinya. Pada asalnya tu nak mengembangkan perniagaan. Bila dapat duit daripada Tekun, dapat geran daripada Tekun, tak dikembangkan perniagaan. Dia beli bendanya yang lain. Beli kereta, beli itu, beli ini. Macam-macam, yo saya tahu. Jangan fikir saya tak tahu. Saya perhatikan je. Asal kita, niat kita, tekad kita untuk mengembangkan perniagaan, duit yang kita dapat bantuan itu, kita kena gunakan sebaik-baiknya. Semoga perniagaan anda semakin maju, bukan saja berada dalam negara kita. Semoga pasaran itu sampai ke luar negara. Daripada peniaga kecil, sederhana, menjadi seorang peniaga dan juga usahawan yang dikenali dunia. Itu kan lebih baik. Kita doakan semoga usahawan kita, sekurang-kurangnya kalau perniagaan mereka berkembang maju, ini juga salah satu dapat mengembangkan ekonomi negara. Hashtagnya masih lagi dengan Teruntuk Cinta Hati. Kita layan dulu lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Kalsum dengan Koredo sendiri. Ialah apa yang berlaku, kita kena reda kan. Kalau kita tak reda, hati kita tak akan tenang. Keredaan akan membuatkan ketenangan. Terus layan GBH.

0: Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

ciptaan Wan Zul. Yang seru dengan Tiada Lagi Bicara. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi pucuk katil. Cukup-cukup untuk kita menangis pada hari ini ya. 5:01 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pagi ini? Semoga kesedihan semalam dapat kita ubati hari ini ya. Hidup ini bukan mudah tau. Tapi walau apapun, walau berkali-kali kita jatuh, kita rebah, jangan kita berhenti untuk melangkah. Walaupun langkahan kita itu agak sukar, agak payah. Kerana hidup ini tidak menjanjikan sebuah kesenangan, tidak menjanjikan ianya mudah. Tetapi percayalah, wahai geng-geng berhantu, selagi kita tabah, selagi kita sabar untuk menghadapi semuanya, pasti akan ada indah di pengakhirannya, insyaAllah ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sam DZ. Selamat pagi Wawani, Kamal, Cik Nana, Saharia, Zul Hakimi, ada L, Nizam Latih, ada Manis yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.44, begitu juga dengan selatan tanah air di Johor Bahru, Johor 5.44 minit pagi, Bandar Raya Melaka, Seremban Negeri Sembilan 5.50 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.52, Georgetown Pulau Pinang 5.53, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, doa kita semoga kebaikan yang kita lakukan dan juga ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang semalam kita dengarkan bahagian yang kedua dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali. Raudah telah disediakan oleh penerbitnya Wahida Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Semua masih okey lagi geng-geng berhantu di jam yang terakhir, lagu-lagunya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat membelai jiwa anda, memberikan ketenangan pada awal pagi ini ya, sebelum masuknya waktu subuh. Lagu-lagu yang mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sebuah kesedaran mungkin lah ya. Tapi apapun, lagu-lagu itu dapat sekurang-kurangnya dapat menghiburkan hati anda. Mungkin ada hati yang resah sepanjang malam tadi, dapat sedikit mengubati keresahan itu, kesedihan yang kita alami. Kita lupakan perkara semalam, kerana semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Apa yang paling penting, langkah kita pada hari ini, kita mulakan dengan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah hari di mana kita ada peluang dan ruang untuk memperbaiki kesilapan semalam. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini, sebuah lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Esamin Syahab, lontaran suara Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah. Ada yang berada di rumah, tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu, maknanya semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah, nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata, saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor, kami jumpa di sebuah restoran. Dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, berhadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, ya, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang? Lebih tenang daripada orang yang mungkin anak akan kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Selalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata? Prinsip hidup saya adalah, kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata, bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki inilah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tersebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung. kemudian dalam kandungan. Dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial, ya. Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal dan dia jadi murung pada masa tu. Dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia, ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah. Dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia, kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik segala macam. Akhirnya dia juga mengandung. Kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel. Dan pada ketika itu dia membesarkan anak ini dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dikata pun dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dekat belakang. Sekarang ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala keperbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dilalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu nun di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia, masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari. Dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci, yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan amal dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syaham. Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.39 minit pagi, kurang lebih 20 minit lah untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Bodoh Hantu. Kerana pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan menemani anda di awal pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Tiga suara dengan perkongsian yang menarik, juga lagu-lagu terbaik dan juga menghiburkan anda di awal pagi anda, ya. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam frekuensi mereka, tahu. Mereka dah bersiap sedia dah. Dah tak sabar untuk ke udara dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada, 34 stesen radio di RTM. Kami mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja.

juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun, Nasional FM juga 80 tahun. Kami memulakan siaran 1 April 1946 dan tahun ini adalah 80 tahun kami bersama dengan anda. 80 tahun itu jugalah kami bersama-sama dengan anda semua rakyat Malaysia. Banyak kenangan yang kami cipta sepanjang 80 tahun itu. Ini sama macam saya tau. Saya kalau tak ke udara agak lama. Saya sendiri pun kalau tak ke udara agak lama, saya teringatkan semuanya pendengar-pendengar Nasional FM, termasuk terutamanya geng-geng berhantu. Oh, betul. Tak percaya, tak percaya, tak apa. Tapi itulah saya. Keikhlasan saya untuk bersama dengan anda. Bertahun-tahun saya dekat geng berhantu. Kalau tak ada, tidak ke udara tu agak lama, saya akan teringatkan geng-geng berhantu. Macam mana mereka semua? Apakah mereka sihat ke tidak? Yang paling penting, saya sering doakan kesihatan anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan anda terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita sombong diri. Jangan kita menegakkan diri. Baiklah, sementara itu ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Gubang Pasu, Kota Star, Kuala Muda, Yan dan juga Kulim, di Pulau Pinang, di seberah sebelah barat daya, timur laut, seberang Perai Utara dan juga seberang Perai Tengah, Negeri Sembilan, di Port Dickson dan juga Rembau dan juga seluruh negeri Melaka sehingga jam 8 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Kita sama-sama bersatu padu mengangkat Malaysia, ekonomi Malaysia. Apa saja kedamaian, kemakmuran ekonomi memerlukan perpaduan yang kuat dan juga utuh di antara kita semua, ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian dalam jiwa anda, menghiburkan anda. Walaupun ada juga yang saya tahu ada yang tengah bersedih, tengah macam-macam lagi perasaan yang hadir. Tapi apapun, semoga anda terhibur, ya. Semoga anda terhibur. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Dan sebelum pemilik suara ini berpisah untuk hari ini, sedikit kata-kata yang saya ingin kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hidup kita ini seperti buku, tau. Buku, tahu buku? Kalau kita tak berani, tak mampu untuk membuka halaman seterusnya, maka kita tidak akan tahu tentang cerita selanjutnya. Kalau kita tidak mahu ataupun kita takut menghadapi hari esok, kita tidak tahu apa yang berlaku hari esok. Kerana hari esok bukan milik kita, tapi milik Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah AA di studio. Sebentar lagi akan ditemani oleh rakan bertugas DJ Ain dan juga ditemani oleh rakan juta yang bertugas Puan Fatima akan memastikan siaran yang terbaik anda terima bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.53 minit pagi sebentar tadi.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan saya dan kehidupan tuan-tuan, adakah kita ini akan sentiasa melaksanakan perkara yang tidak berfaedah dalam kehidupan? Apa perkara yang tidak berfaedah tuan-tuan? Kenakah ustaz kita tinggalkan perkara yang tidak berfaedah? Tak boleh langsung kau ustaz kita nak meluangkan masa dengan kawan-kawan. Jawapan saya, boleh sahaja. Apa yang dikatakan dengan perkara yang tidak berfaedah? Salah satunya, kalau kita membuangkan masa dengan kawan-kawan, kita akan menceritakan ataupun mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh melarakan diri saya sendiri dan diri tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Ana, jadi dalam satu riwayat, riwayat Tirmizi kata apa? Antara kebaikan Islam, seseorang ialah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, cuba kita cek balik dalam kehidupan kita. Adakah saya dan tuan-tuan akan membuatkan perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita? Sedangkan tiap-tiap hari, contohnya tidak yang berfaedah, kita duduk tengok telefon lah ni, zaman tengok telefon, sampai ke satu tahap, solat pun lewat. Quran pun kita tak ada nak baca. Lebih-lebih lagi, kita nak mendatangkan diri kita dalam majlis-majlis ini. Memang tak sempat tuan-tuan. Sedangkan Allah Ta'ala bagi masa 24 jam kepada tiap-tiap orang yang sama. Mana? Orang yang berilmu masa lebih tak? Orang yang tak berilmu masa dia 24 jam saja tak? Allah Ta'ala bagi sama. Hang siapa? Semua sama. 24 jam menteri, AJK semua sama tuan-tuan. Lapisan umat semua umat sama. Masa 24 jam saja. Jadi adakah 24 jam itu kita menggunakan dengan sebaiknya? Nah, bedak kepada tiga. 8 jam kita kerja, 8 jam kita tidur, 8 jam lagi kita nak buat apa? Kalau 8 jam lagi kalau kita buang masa yang tidak berfaedah, maknanya kita hidup memang tak akan ada apa-apa keuntungan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Firman Allah kata apa dalam suratul Mukminun? Alladhinahum 'anil laghwi mu'ridun. Allah Ta'ala kata, mereka menjauhi perkara yang sia-sia tuan-tuan. Perkara yang sia-sia tuan-tuan akan membawakan kita lebih jauh daripada agama dan juga perintahnya. Mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi seorang yang bijak menguruskan masa, kita jadi seorang mukmin yang berjaya dan pandai untuk nak membedakan masa. Jadi orang yang paling bahagia dan juga paling berjaya di atas muka bumi ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceria Pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Radio Malaysia Langkau FM 104.8 dan juga melalui frekuensi pendek kami 87.5 untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026, bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah AA di studio. Suara ini macam biasa akan menemani saudara bermula pukul 6 pagi sehingga 11 pagi nanti. Terima kasih juga untuk anda yang memantau di live streaming kami di RTM Click, yang menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Terima kasih, ribuan terima kasih yang boleh anda muat turun RTM Click di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Semoga permulaan yang baik untuk tuan-tuan dan juga perempuan hari ini yang berniaga seawal pagi. Semoga perniagaan anda laku keras, habis terjual hari ini. Yang baru memulakan tugas, semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar.

Alright, itu dia dalam diam lagu ataupun lirik yang penuh makna, tuan-tuan. Kalau anda selami liriknya, memang menarik sekali. Di antara yang menariknya ialah, dah lama ku simpan benda tak terluah. Dalam diam aku lari dari semua. Bukan pengecut, cuma tak terlalu jenuh. Nak terangkan pun takkan orang faham sungguh. Menarik, tuan-tuan. Satu minit lagi pukul 6.30 pagi. Menceriakan pagi-pagi anda. Harap hari ini mood kita lebih okey, tuan-tuan. Semangat kita lebih tinggi hari ini.

0: Langkawi FM 1048. Ya, untukmu. Bukan biasa.
1: Bukan biasa-biasa, tuan-tuan. Dua pagi. Tadi main ada hujan je? Abang sampai tadi hujan ni?
0: Sikit-sikit.
1: Main kereta ke motor?
0: Kereta.
1: Okey. Tapi main jalan kaki. Patut dia jalan kaki 10,000 langkah.
0: Betul lah. Kita patutnya menyahut seruan
1: KKM. KKM. 10,000 langkah. Maksimum 30,000. Okey aja.
0: Okey.
1: Baru nampak sihat.
0: Tak apa. Cuba esok.
1: Ini lift jam sehari pun kecoh dah.
0: Tak apa macam
1: tu. Padahal naik tingkat 2 je pun.
0: Esok saya jalan. Lepas tu abang konti lah. Sorang-sorang sampai ke 11. Sebab saya jalan lambat sikit.
1: Jalan pukul 5 sorang, pukul 11 pun sampai.
0: Tu lah dia.
1: Baik, hari ni juga kita nak ucapkan hari apa ni je?
0: Hari jururawat semua.
1: Hari jururawat hari ni. Jururawat kita punch pukul 7 lagi. Kalau di hospital lah.
0: Betul-betul. Mereka
1: shift masuk pukul 7. Kalau di klinik kesihatan biasa tak lagi. Orang hantar anak pergi sekolah apa semua.
0: Mereka normal.
1: Selamat hari jururawat hari ni. Kalau boleh ukirkan senyuman yang

0: manis lebih daripada hari biasa.
1: Betul.
0: Walaupun hari biasa tu manis.
1: Hari ni depa semua dapat bunga.
0: Ayakah? Okey, tak apa. Abang nak bagi bunga kat macam tu.
1: Wow. Bunga apa tu? Bunga apa?
0: Bunga cinta.
1: Kalau
0: lagu yang kita putarkan khas untuk jururawat-jururawat kita.
1: Yes, selamat hari jururawat semua.
0: Yes. Kasih horn satu kali.
1: Dua kali.

0: Alright, jom kita ke
1: tajuk utama dunia. Mari.
0: Yang pertama, Kementerian Kesihatan Indonesia pada Isnin mengesahkan seorang warga asing yang menetap di negara itu dan mempunyai kontak rapat dengan penumpang dijangkiti hantar virus di atas kapal pesiaran MV Honduras didapati negatif virus berkenaan.
1: Ini 72,740 rakyat Palestin terbunuh. Ini serangan berterusan Israel ke atas Gaza sehingga ini berita 11 Mei lalu.
0: 6 mayat ditemukan dalam gerabak kereta api di Texas dan Australia karantin 6 individu dari kapal dijangkiti wabak hantar virus.
1: Iran gesa hentikan semua konflik serantau.
0: Harga minyak naik berikutan usaha diplomasi perang AS Iran temui jalan buntu.
1: Ini Mahkamah Jenayah Antarabangsa keluar waran tangkap terhadap senator Filipino.
0: Empat termasuk kanak-kanak maut, 20 cedera, bas bawa pengantin, rombongan kahwin jatuh gaung.
1: Aduh, kat mana tu ni?
0: Mana? Saya tengok tak mana.
1: Kesiannya.
0: Islamabad.
1: Satu bas tu. Okey, seterusnya ini EU sekat penempatan haram Israel di tebing barat. Enam mayat ditemukan dalam gerabak kereta api di Texas.
0: Malim Gunung ceritakan detik cemas letusan Dukono.
1: Krisis bekalan bahan api jejas penerbangan di Nigeria.
0: Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi jamin pergerakan jemaah haji lebih selamat dan lancar.
1: Ini 74 terbunuh dalam serangan Israel di Lebanon.
0: Polis Indonesia tahan 320 warga asing disyaki terbabit sindiket judi dalam talian.
1: Ini kapal komersial diserang, Korea Selatan ikrar tidak balas segera.
0: Perang Iran belum berakhir selagi simpanan uranium diperkaya tidak dikeluarkan, Netanyahu.
1: Pemimpin ASEAN gesa percepat kerjasama tenaga susulan konflik Asia Barat.
0: Ya, wabak hantar virus di kapal pesiaran, 94 individu selamat dipindahkan.
1: Ini pemimpin ASEAN gesa percepat kerjasama tenaga susulan konflik di Asia Barat.
0: Alright, itu saja.
1: Itu sahaja.

0: Okey dah, kita nak ucapkan selamat bertarung.
1: Untuk siapa?
0: Untuk squad-squad softball Langkawi bawah 12 tahun.
1: Wah.
0: Hari ni dia boleh naik ferry paling awal hari ni. Bergerak ke, kalau tak silap bang,
1: pi Kuala Perlis.
0: Kalau boleh pergi Kulim, Kulim.
1: Kulim, lawan di Kulim.
0: Lawan di Kulim. Squad softball Langkawi bawah 12 tahun.
1: Jadi hebat.
0: Selamat apa nama bertarung lah.
1: Gambate.
0: Baru ni Langkawi naik Johan volleyball bawah 17 ke bulan.
1: Hebat.
0: Langkawi hebat.
1: Hebat Langkawi.
0: Dia kalau tak nombor 1 nombor 2 3. 1 2 3.
1: Betul betul. Langkawi mesti ada nombornya.
0: Dah tahu tak pelari pecut wanita perempuan bawah kalau tingkatan 3 berapa?
1: 15, 14, 13.
0: Bawah 15 seluruh ni Kedah yang paling laju sekali di Langkawi.
1: Wah, Namron.
0: Namron.
1: Wah.
0: Nak abang tu lah, nak abang tu.
1: Oh, hebat. Tahu dah. Kata kunci dia adalah Namron.

0: All right. Yes, champion.
1: Pergi dengan berbekalkan doa dan juga semangat yang tinggi.
0: Amin.
1: Dan semoga balik nanti sebagai juara.
0: Yes, insyaAllah. Amin.
1: Baik, sebentar lagi pukul 7 pagi kita akan ke pusat berita Radio RTM.
0: Betul. Lepas itu kita kembali ke Langkawi FM. Kita ada macam-macam dan hari ini kita ada logat kita.
1: Dia apa dia tu?
0: Kenyek. Macam misi-misi kita lah hari ini.
1: Kenyek ni dia senyum pun tak.
0: Dia macam nak kata kesing pun duk. Macam kesing. Kesing pernah dengar kesing?
1: Kesing tu yang tu.
0: Macam.
1: Tak. Yang tu? Apa bila kita ambil padi kesing masuk main. Nantang tu kesing.
0: Oh busuk. Bila.
1: Yang berbusuk tu.
0: Tak. Itu bau semua. Ni kesing lain.
1: Ada jari.
0: Kesing tu.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Langkah FM 104.8 ya untuk mu duo pagi.
1: Pokok hujan gelap je.
0: Kan biasa. Kan gelap.
1: Pokok hujan gelap.
0: Gelap gila ni.
1: Belajar tak nampak. Belajar nampak. Belajar nampak.
0: Oh betul. Ya. Sini kan gelap.
1: Ya. Sediakan payung sebelum hujan tuan-tuan.
0: Ya betul tuan-tuan.
1: Di daerah Langkawi. Selamat pagi, selamat menyorok, selamat minum ayak. Jangan nak tanya ayak. Kalau kita nak bancu ayak, kan contohlah kita kopi yang serbuk tu. Kopi yang serbuk tu. Kita nak letak kopi dulu atau nak masukkan ayak panas dulu? Tu dia soalan.
0: Letak ayak panas dulu.
1: Soalan dulu, soalan begini.
0: Yang saya buat, saya letak ayak dulu.
1: Letak ayak dulu. Punya bawa ambil kopi ah. Kopi ke apa ke koko ke
0: macam benar. Lah. Ya benar, okay. Begitu.
1: Oh, letak ayak panas dulu.
0: Ya.
1: Kemudian bawa ni.
0: Ya.
1: Bukan letak kopi dulu bawa ayak panas.
0: Tidak. Kerana terlajak kopi nanti tidak memenuhi sukatan air untuk badan saya yang comel ni.
1: Oh, jadi untuk mendapatkan badan yang slim.
0: Slim melim macam saya ni. Dia kena
1: letakkan macam tu.
0: Ayak contohnya saya ni 100 ml, 150 ml. Saya tak lebih dah.
1: Jadi baru kita dapatkan sukatan ayak yang betul.
0: Ya, kalau kita letak kopi dulu.
1: Dia ada ayak tu jadi sikit lah.
0: Kita nak kena, alamak, terlajak pulak. So, ayak kena lebih. Macam tu.
1: Dia. Itulah satu petua pagi ni tuan-tuan dan juga perempuan.
0: Tuan-tuan. Kalau kita letak ayak dulu, kurang-kurangnya kalau mesin ayak tu dia turun ayak, merecik, letak merecik dengan kopi dekat situ. Dia merecik ayak, jernih saja.
1: Cara dia tu.
0: Cara, tuan-tuan.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di Langkau FM.
1: Ya, 7.26 minit pagi.
0: Semuanya maklumat di hujung jari sekarang ini. Betul. Tapi tahukah anda, Cewa?
1: Tahukah anda?
0: Okay. Apa dia aja?
1: 2 minggu tak guna smartphone, otak jadi 10 tahun lebih muda.
0: Otak lebih muda.
1: Otak jadi 10 tahun lebih
0: secara
1: muda.
0: Secara tak langsung kita akan nampak lebih muda lah, Jah.
1: Ya, seserlah lagi. Itu sudah terang. Okey.
0: Siapa kata ni, Jah?
1: Ini ahli psikologi Amirul Ramli, okey. Ini kajian yang dilakukan terhadap 467 orang dan ia menunjukkan hasil yang positif. Bukanlah telefon tu letak buang terus, bukan.
0: Tak.
1: Maksudnya dia guna untuk angkat call, baca mesej tu dia baca juga, tetapi dia tidak melayari yang macam-macam semua
0: yang lain yang dekat smartphone tu, macam-macam lah
1: ada keluar video yang ni
0: Facebook lah, apa TikTok lah, Instagram lah,
1: kan, segala notifikasi yang tu semua,
0: email lah,
1: ya betul, yang tu yang mengganggu sistem
0: email
1: perhatian,
0: email tu yang banyak mengganggu
1: sangat
0: email.
1: Email spam
0: email dari pejabat, kan, email dari pejabat kita, WhatsApp dari pejabat kita, tu yang banyak membuatkan kita otak kita tua tu.
1: Alamak, bos dengar bos sana ni. Bos dengar hantar anak sekolah. Okey, lepas tu kan, sebab dia kata kalau tak guna handphone, tak keluar semua-semua tu, dia otak lebih fokus. Meningkatkan tahap fokus. Itu yang dikatakan bukti yang telah dilakukan terhadap 467 orang tu, depa lebih fokus.
0: Patutlah orang yang suka pergi camping, depa nampak muda aja. Muda dan bertenaga. Dia pergi camping dalam hutan yang jauh, yang tak ada coverage.
1: Macam Baim tu.
0: Dia tu nampak tua pula.
1: Baim, maafkan saya.
0: Okay, maaf. Sorry.
1: Aduh, habis.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita semua terus dilimpahkan dengan ilmu yang bermanfaat sepanjang hidup kita, insyaAllah. Sahabat pendengar yang dikasihi, proses menuntut ilmu tidak akan pernah sesekali terhenti. Sejak mana kita di dalam rahim ibu sehingga saat kita nak menghembuskan nafas terakhir, proses pembelajaran itu akan berterusan. Dan untuk mendapatkan ilmu yang berkat, ada adab dalam menuntut ilmu perlu kita sama-sama perhalusi. Jom saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW pada hari ini, hadis yang dikenali sebagai hadis Jibril yang berada di kedudukan kedua dalam kitab hadis 40, di mana telah diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab bahawasanya pada suatu hari ketika mereka sedang duduk dengan Nabi SAW, telah datang kepada mereka seorang lelaki yang berpakaian serba putih dengan rambut yang serba hitam. Tidak ada sebarang tanda pemusafiran padanya dan mereka pula tidak mengenalinya. Lelaki itu pun duduk dekat dengan Nabi di mana lututnya berada di atas paha Nabi. Lelaki itu telah bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, dan Nabi telah menjawab, dan lelaki itu pun membenarkan jawapan Nabi tersebut. Dan kemudiannya lelaki tersebut bertanya ke Nabi tentang as-sa'ah. Maka pada saat itu Nabi menjawab, orang yang bertanya lebih mengetahui dari orang yang ditanya. Dan bila mana Nabi disoal tentang tanda-tanda kiamat, maka Nabi menjawab dengan memberitahu beberapa tandanya. Kemudiannya lelaki itu pun berlalu pergi. Nabi pun bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kenalkah kamu siapa lelaki itu? Umar pun menjawab, Allah dan utusannya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah pun berkata, itulah Jibril, ia datang untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sidang pendengar sekalian, kalau kita lihat secara tersuratnya lah, hadis ini adalah berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman, ihsan dan juga beberapa tanda tentang kiamat. Namun sekarang kita lihat daripada sudut tersirat, kita boleh lihat perihal adab menuntut ilmu di antara Jibril, Nabi SAW dan juga para sahabat. Antara adab-adab yang ditonjolkan di dalam hadis tersebut adalah, yang pertama sekali, bila mana nak tuntut ilmu, pastikan kita berada dalam keadaan bersih dan juga bersuci. Yang keduanya, di dalam hadis tersebut juga menunjukkan kita tentang adab bila mana kita nak bertanya sesuatu soalan kepada guru kita. Pastikan kita bertanya perihal yang kena dengan bidang ataupun pengetahuan guru kita. Yang ketiganya, bila mana guru bertanya kepada kita dan kita tidak tahu akan jawapannya, maka lebih baik untuk kita menjawab ataupun berkata, aku tidak tahu. Sebab apa? Sebab takut bila mana kita menjawab dengan jawapan yang salah, maka itu akan menyebabkan berlakunya kekeliruan dan sukar dan juga susah untuk kita mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kali ini memberikan kita cara dalam menuntut ilmu agar apa sahaja yang kita belajar ada keberkatannya. Wallahualam. Sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Johari.

0: Okey, jom kita pergi ke cuaca.
1: Cuaca hari ni.
0: Orang nak main Langkawi ataupun orang Langkawi yang nak adakan aktiviti-aktiviti luar ke?
1: Betul. Pagi ni ribut petir di beberapa tempat. Petang ribut petir di kebanyakan tempat. Malam ribut petir di beberapa tempat
0: jangan
1: juga.
0: Jangan ribut-ribut, Pak.
1: Jangan ribut, Pak. Kita enggak mau. Kita mau tenang-tenang aja.
0: Jadi keseluruhannya ribut petir?
1: Ya, keseluruhannya ribut petir dari pagi hingga ke malam.
0: Tuan-tuan, cuaca hari ni macam itulah. Sediakan payung sebelum hujan.
1: Betul, tuan-tuan. Wah.
0: Musim MJ.
1: Yes.

0: Ah. Ya, itu dia aja. Pandang-pandang, jeling-jeling.
1: Jangan duduk jeling sangat, ya.
0: Dari mana punai yang melayang? Dari sawah turun ke padi.
1: Okay.
0: Dari mana datangnya sayang? Dari mata turun ke hati, ya.
1: Bahaya. Dia boleh juga dari mata turun ke hati tu betul.
0: Takut dari mata turun ke kaki.
1: Itulah saya. dia turun.
0: Dari mata turun ke hati tak apa aja. Takut dari mata turun ke kaki.
1: Itu tak mau lu. Itu yang tak mau.
0: Pandang-pandang, jeling-jeling. Kadang-kadang kita terfikir ke orang daripada jelingannya. Jeling sampai tak mau saka-saka dulu.
1: Lo
0: jeling di mana? Tak tahu dah, hilang dah.
1: Kita nak korek je mata.
0: Dulu-dulu pandai jeling. Lo tak tahu dah.
1: Ni tak kerti. Tapi jangan duk buat jeling-jeling tak tahuan tau.
0: Bahaya.
1: Bahaya
0: je.
1: Itulah, kalau perempuan jeling kat laki, tak apa. Ini laki sama laki.
0: Cerita dia aja.
1: Cerita dia. Abang petera.
0: Cerita dia, jelingan punca laki di belasah di restoran. Berita hari ni, kita kemarin. Tindakan seorang laki yang didakwa menjeling sekumpulan individu ketika makan di sebuah restoran di Kepong. Dipercayai menjadi punca dia di belasah. Pada Khamis lalu.
1: Dia tak pasal-pasal.
0: Pandang-pandang jeling-jeling, kadang-kadang aja perasan orang tengok kita, orang jeling kita, orang tengok kita atas sampai bawah.
1: Tahan pasal pun.
0: Tengok atas sampai bawah. Yang tu bisa aja. Kalau tengok atas sampai bawah tu selalunya. Selalunya bukan dia membanggakan kita. Dia meletakkan kita dalam satu isu apa dia.
1: Dalam satu keadaan jadi macam
0: hina lah. Lebih kurang macam tu.
1: Dia ni aku ada macam tak kena atas mana.
0: Tengok atas bawah. Tengok atas bawah kan. Kita pernah kena macam tu?
1: Sebab dia kata tak pernah. Saya siapalah saya ni buat insan yang kerdil ini.
0: Mustahil je.
1: Zahir lah. Aduh, berhasil lah. Tak mahu habis.

0: tertentu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Ketamana suci ya Allah.
3: RTM 80.
4: Nak tahu tak?
5: Datuk Yusof Haslam merupakan antara barisan pemenang Anugerah Karyawan Muda pada tahun 2008.
3: RTM 80.